Bapak para ibu. Wau enten pengumuman, macam-macam pengumuman, sebagian dari pengumuman tentang dalu niki malame yaumi Arafah. Siang wau yaumut tarwiyah. Dalu niki Lailatu Arafah. Benjing yaumu Arafah. Nek tepat bareng antara Mekah dan Indonesia, benjing niku wayahe wukuf teng Arafah. Bapak niki teng Mekah Saudi Arabia enten badai pasir sehingga kiswah Ka'bah sampai molak-malik nyingkap nggih sejumlah tenda Mina Arafah hancur sami roboh. Mugi-mugi jamaah haji sedaya diparingi wilujeng. Lalu Bapak, wonten surat As-Saffat dipun dawuhaken, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

dan surat As-Saffat. Banten kitab Maraqilubbit. Kitab Maraqilubbit satu tafsir ingkang dipuntulis kalian Syekh Nawawi bin Umar Banten, diterangaken pada waktu Nabi Ismail alaihissalam niku usia sudah mampu untuk berusaha. Palama balaho ma'usaya, berusia mampu berusaha. Niku kali ahli tafsir ditafsiri usia 13 tahun. Bapak asmane Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Dalam impian diperintah nyembelih putrane Nabi Ismail. Niku pas coro diterapno hari ini, niku dek dalu malam Isnin tanggal 8. Paginya Nabi Ibrahim berpikir, apakah impian dari Allah, apakah impian dari setan? Mulane siang wau tanggal 8. Nah, niku siang zamane Nabi Ibrahim tanggal 8. Nabi Ibrahim mikir-mikir tentang impian. Apakah impian dari Allah? Apakah impian dari setan? Nah, mikir-mikir niku bahasa Arabe tarwiyah. Rawa yurawi tarwiyan tarwiyatan. Mikir-mikir apa impiane ku saka Allah apa saka setan. Lajeng malam songo, malam songo, malam tanggal songo, Nabi Ibrahim ngimpi malih persis kados dene malam yang pertama tanggal 8. Oleh karena impian itu persis sama, maka Nabi Ibrahim arofa andaha minallah. Arofa andaha minallah. Arafa Nabi Ibrahim tahu, ngerti bahwa impian itu adalah dari Allah. Mulane tanggal songo niku disebut Yaumi Arafah. Dinane Nabi Ibrahim mengerti bahwa impian dari Allah. Malam tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi lagi bahwa beliau nyembelih putranya tanggal 10. Diarani Yaumun Nahar, dinane nyembelih. Pagi hari Nabi Ibrahim alaihissalam dawuh datang putane,

عنفه فانظر ماذا ترى. Wahai anak lanangku sing isih cilik, sungguh aku tadi malam bermimpi nyembelih kamu. Maka coba pikirkan bagaimana pendapatmu. Bapak Nabi Ibrahim bijaksana. Nabi Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya Allahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Ayah insya Allah akan membuktikan bahwa saya adalah tergolong orang-orang yang sabar. Oh Bapak, ini ujian yang sangat berat. Oh ini sadarnya kuwa terusno. Kenapa Nabi Ibrahim kok diuji menyembelih anak? Kene teng jerone hikam iku bape bab mahabbah. Mahabbatullah. Mahabbatullah, cinta Allah. Niki Allah mboten demen mahabbah mustarokah. Mahabbah niku mboten pareng diwayuh. Nek mahabbah Allah ya Allah tok. Ojo sampe diwayuh liyane. Kalau Bapak, ini tingkatannya mukorobun. Tingkatannya mukorobun, tingkatannya wong ahli hakikat. Mboten tingkatannya kulonjenengan. Kulonjenengan itu tingkatannya wong ahli syariat. Dereng ahli hakikat. Wong ahli hakikat ku nek cinta Allah aja diwayuh. Yo cinta Allah, yo cinta widodari ku gak oleh. Niki wong ahli hakikat wis diarani syirik. Allah yo Allah. Aja cinta Allah, cinta surga, cinta bidadari. Nek ahli syariat niku dimaaf sampe Allah. Tapi nek mukorobin mboten. Bapak-bapak, wong mukorobun niku ukurane hukum mboten ukuran syariat. Tapi ukuran mahabbah. Sing diarani para rasul, para nabi iku sipate siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jadi muhal bermaksiat. Di rasul nabiku wiwit lahir sampai diangkat dadi nabi sampai sedo gak tahu maksiat. Mane disebut maksum tenate. Tapi para bapak, nek kita maca Quran, tapi kok ana rasul iku kok maksiat, kok duraka.

0: tahu fahuwa. Maksiat sapa Nabi Adam robahu ing pangerane Adam fahuwa banjur lanjut sapa Adam. Pada Nabi Adam iku rasul. Tapi Quran kok nyebut maksiat. Bapak-bapak. Iki biyen cukup kalau tidak ada bingung sebab waktu niku kula wonten mu'alimin dadi guru ilmu akidah, ilmu teologi. Kitabe sing digawe Umul Barokah kan rangno bahwa rasul iku duwe sifat wajib papat, sifat mohal papat, sifat wenang sito, sidik, amanah, tablek, patuh. Amanahku gak tahu maksiat. Nek maksiat berarti khianat. Tapi Quran kok nyebut wa'aso. Wa'aso adamu robbahu fa'uwa. Maksiat sopo adam robbahu fa'uwa banjur wajud. Bapak-bapak. Kalau mau takon kiai. Terus pun dipahami. Artinya kita sepuluh. Pembuatan paham rasul itu amanah tapi kok waso adam mubeng takok kiai sing andi akidah akhirnya pinangge kiai Abu Bakar Bandar Kidul rasuan ngriko didawi le maksiate Nabi Adam iku duduk maksiate abror tapi maksiate mukorogu. Nek wong abror ukurane hukum syariat. Jadi sing dikandano nenggone ilmu tauhid rasul iku mustahil maksiat. Iku maksiat nganggu hukum syariat tingkatane wong abror. Panjen gaono rasul sing maksiat cara hukum syariat iku gaono. Dadi maksiate mukorobun wong sing parek Allah iku maksiat indal mukorobun ukurane hukum mahabbah. Mahabbah iku cinta. Cinta. Para bapak, Nabi Adam kali Ibu Hawa niku dilarang mendekati sebuah pohon. Wala taqrabu hadhihi syajarata wa takuna minal zalimin. Adam Hawa ojo cedek-cedek hadhihi syajarata wit iki. Nek awakmu loro cedek wit iki dadi wong dolim. Terus Ibu Hawa niku mubeng-mubeng mengelilingi surga menikmati pandangan surga. Terus di sana, jauh di sana ada lagi pohon seperti yang dilarang, seperti hari. Nah, niku no dipapak kambe iblis. Hawa, tahukah kamu ini pohon apa? Hawa jawab, tidak. Aku tidak tahu. Iblis mengatakan hadihi syajaratul khuldi, ini syajarah khuldi. Artinya apa? Kalau Anda makan buah ini, maka kamu, suamimu, anak turunmu kekal di surga. Nah, ucapan iblis ini menarik, menarik hatinya Hawa. Waktu itu tidak bersama dengan Adam. Akhirnya ibu Hawa dahar. Adam golei ketemu ibu Hawa, mudahan. Akhirnya Nabi Adam dirayu oleh Hawa supaya ikut makan. Nabi Adam derek mangan. Oh bapak, akhirnya bareng mangan kebelet ngengek. Mlayu mrono, mlayu mrene. Pakaiannya lepas. Nabi Adam ibu Hawa cari dedaunan disambung-sambung untuk tutup aurat. Tanya malaikat Jibril, ada apa kok lari-lari? Ingin buang air besar. Loh, ini surga kau. Suaraku gak ada toilet besok. Besok gak ada toilet buatan enten. Dan besok ini kono aku gak ada ngengek, gak ada pipis. Nah kapan ini pengen ngengek ya ceblok. Fahbitu minha ceblok neng bumi. Gone ngengek neng bumi. Akhirnya Nabi Adam ceblok neng Sri Lanka, ibu Hawa ceblok neng Jeddah. Nah niki para bapak. Wa asha Adamu fa'a. Itu memang Nabi Adam salah menurut syariat, tapi enggak sampai dosa. Lah kok Qur'ane asa, asa iku dosa indal muqarrabin. Menurut orang yang dekat dengan Allah. Derajate muqarrabun iku diarani dosa. Dadi asa adamu fahuwatu indal muqarrabun. Sinti kandano ilmu tauhid rasul tidak berdosa iku indal abror ukurane hukum hukum syariat hukum syariat. Para bapak sebab apa sing dilarang ku sing hadi wala takroba hadhihi syajarata aja cedek-cedek wit iki. Sing didar dudu iki sing tilka. Sing didar ku sing tilka, sing kono dudu iki. Sing dilarang ku sing hadi. Wala takroba hadi. Lati terangno panjang lebar kalih ke Abu Bakar. Dadi sing didar le dudu sing hadi tapi sing tilka. Tapi tetap diarani salah walaupun tidak sampai berdosa. Karena apa? Yang sana sejenis dengan ini, tapi bukan yang dilarang, hanya sejenis dengan ini. Nah bapak-bapak, ini aso iku aso indal muqarrabin. Menapa muqarrabun iku nek nglakoni salah walaupun tidak berdosa, sanksinya berat. Nabi Adam ku enggak sampai dosa, tapi berat diceblokno ning bumi. Nabi Zakaria dulu itu ketika berdakwah ambek umat akan dibunuh. Menyampaikan iman, menyampaikan Islam, iku rakyatnya enggak mau. Sehingga Nabi Zakaria dikejar, melayu Nabi Zakaria. Kalau bapak terus ngamping neng wit, berdoa kepada Allah, witeng buka, Nabi Zakaria masuk. Umat golai gak temu, akhirnya turun tangan namanya iblis, mendo-mendo wong tuwe. Kamu cari apa? Cari Zakaria, gak tahu, gak di sini, di dalam pohon. Potong sekian geraji ke bawah, dipotong di geraji, Pak. Geraji. Di geraji kena bun-bunane. Bun-bunane di geraji. Wong di geraji keloro pokok. Nabi Zakaria menjerit, "Ah! Aduh, aduh kaduso." Coro abror, coro syariat, muni aduh gak duso. Tapi kalau sing muni aduh, iku mukorobun rasul, iku dianggap salah, Gusti Allah. Karena salah, sanksinya berat. Jibril, petuono Zakaria. Pisan maneh muni aduh, tak jabut kerasulan dari dirinya. Muni aduh. Zaman yang ngeluh ku tau aduh. Kesandung aduh, kena silet aduh, kesonyok rokok aduh. Ini bukan dosa, tapi indal mukoro pun dosa. Mulane diancam Allah, muni aduh sekali lagi, kerasulan disambut. Akhirnya Nabi Zakaria menang toh, digeraji sampai tugel sigar dadi loro, gak muni aduh sampai mati sedo Zakaria. Nah niki para bapaknya di Adam akhirnya dijeblokno ning bumi. Asa Adam Nabi Ibrahim lagi. Kenapa Nabi Ibrahim diuji beleh utrane. Karena mahabbah mustarokah. Nabi Ibrahim ku ikram mencintai Allah. Ikram mencintai Allah. Pada suatu saat Nabi Ibrahim ku delok putane Nabi Ismail. Pancen ya satu-satunya. Nabi Ibrahim nikah ambek Siti Sarah. Ku sampai usia berapa? Nabi Ibrahim sampai 120. Mboten gadah putra. Akhirnya nikah ambek Hajar, gadah putra Nabi Ismail. Nyawang iku lho seneng. Nyawang putane ku seneng Nabi Ibrahim. Lah demen Allah kok nyawang putane kok demen. Iku jenenge mahabbah mustarokah. Demene ning Gusti Allah diwahyu. Gusti Allah gak rido. Awake dhewe ya demen Allah, ya demen duit. Ya demen rumah, demen bojo, demen anak. Wong mukara pun gak oleh. Allah ya Allah tak. Akhirnya para bapak, karena itu Nabi Ibrahim diuji Allah, disuruh nyembelih anaknya. Sebenarnya tujuan utamanya supaya Nabi Ibrahim kembali hanya mahabbah kepada Allah, ojo sampai ditambahi mahabbah kepada anak. Perintah nyembelih. Bapak bareng sampun tanggal 10 Nabi Ibrahim dawuh nang putane, ya bunaya ini ara fil manami anni albahu pandur madza taro. Nabi Ismail jawab, pengen laksanakan perintai Allah. Insya Allah dengan badhe membuktikan saya termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim sudah tunduk dan patuh secara ikhlas, memisahkan anaknya dengan dirinya, padahal anak baru satu-satunya. Nabi Ismail tunduk dan patuh dipisah antara jasad dan rohnya. Kalih-kalih niki sampun sami-sami ikhlas. Ayo anakku, gowo pedang, ambek gowo dadung, dapeng pundi bapak, neng sikbi sambil. Sikbi sambil ku ereng-ereng gunung sambil, disanalah aku menyembelih awak. Kalau bapak bareng wis teko kono, falamma tallahu. Falamma asama wa tallahu lil jabin. Nabi Ismail wis diiringno. Pedang wis dihunus. Nabi Ismail matur, ayahku tolong. Aku ikat yang kuat-kuat supaya aku tidak bergerak. Ayah tolong. Ketika ayah menarik dan mendorong pedang supaya cepat, agar aku tidak lama-lama merasakan sakit. Ayah tolong baju ayah supaya disingkap, diwingkis, supaya tidak kena darah. Kalau kena darah nanti menjadikan ibu susah. Ayah tolong sampaikan salamku kepada ibu, dan bajuku berikan kepada ibu sekedar untuk kenangan. Di Nabi Ismail. Bapak-bapak, dengan demikian kemudian Nabi Ibrahim mulai. Bapak-bapak, ditarik, didorong, ditarik, didorong, pedang gak mempan, gak mempan. Pada waktu itu malaikat yang selalu mendampingi Nabi Ibrahim ku membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini malaikat yang dampingi ikut menangis. Nabi Ibrahim mencucurkan air mata, Nabi Ismail mencucurkan air mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat sambung Nabi Ismail, La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim nyambung, Allahu akbar walillahil hamd. Oh bapak, ditarik didorong, ditarik didorong, mboten mempan. Bang begitu ada panggilan dari Allah, Ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najil muhsinin, inna hadza lahuwal balaul mubin, wa fadainahu bidzibhin alim. Ya. Nabi Ibrahim dapat panggilan Allah, kamu sudah melaksanakan tugasku nyembelih anakmu. Ini saya ganti dengan dibkin adim, itu wadus. Begitu ditarik muncrat surat, wah mati tenanan. Bareng didelok ternyata sing dibeleh ku kambing. Wadus kibas, Nabi Ismail ini duduk di sebelahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ismail La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim Allahu akbar walillahil hamd. Kalau tambahi seketik keterangan Yaumu Arafah, nama itu disebut Yaumu Arafah. Ini sejarah berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim. Wau sampun kula jelasno Arafah annaha minallah. Nabi Ibrahim ngerti bahwa impian itu dari Allah. Tapi kalau tanah Arafah, ini sejarah adalah berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam, boten berkaitan kali Nabi Ibrahim. Di ono yaume Arafah, ono tanah Arafah. Bahwa sampun kalau jelasno Nabi Adam jatuh di Sri Lanka. Di sana ada gunung namanya Gunung Adampet neng Kolombo. Jadi
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di Suara Jombang FM.
2: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
6: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel Mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Kata Inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Radio Suara Jombang.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi, pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
0: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
0: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif. Bagi bayi selama 6 bulan pertama, berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
0: Jangan lupa, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Cegah stunting itu penting.
2: Radio Suara Jombang.

0: Kata Inspirasi Hari Ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Radio Suara Jombang.

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih.
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
3: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
2: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif. Bagi bayi selama 6 bulan pertama, berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Jangan lupa, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Cegah stunting itu penting.
3: Radio Suara Jombang.

0: Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
2: Radio Suara Jombang.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

Itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Senin ngantos Sabtu jam setunggal siang ngantos tiga sonten. Khusus dinten Minggu jam kali wola siang ngantos tiga sonten. Sepindah malih wonten setunggal atus kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang 104.1 FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: program Break in Time, mitra Radio Suara Jemaah FM yang Anda dengarkan saat ini. Dan bisa Anda ikuti terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Makanya untuk Anda semuanya, jangan lupa untuk selalu pantau di channel 104.1 FM Radio Suara Jombang. Saya ajak kembali menikmati deretan komposisi bagus berikut ini.
1: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
1: Radio Suara Jombang.

0: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
3: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Mitra Radio Serenyuma FM. Anda saat ini masih bersama program Break In Time. Jangan lupa lo Mitra, Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Banyak lagu-lagu mancanegara yang keren banget yang bisa menjadi teman terbaik Anda. Saya Ari Suara Jombang akan mengajak Anda menikmati satu lagu berikut ini.
1: Radio Suara Jombang.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Musim hujan, waspada, demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Yang Anda dengarkan saat ini, Mitra, adalah program Break in Time, menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1 siang. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Siti Gustiningrum menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus selamat.

0: Terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Radio Suara Jombang.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook, unggahan video tentang koperasi Merah Putih yang diklaim memberikan pinjaman tanpa bunga dengan narasi syarat pengajuan di koperasi Merah Putih cukup foto KTP dan nomor rekening saja tanpa biaya admin dan bunga 0%. Jika berminat, silakan DM. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menganalisis video tersebut dengan deep fake video detection, hasilnya menunjukkan bahwa probabilitas kepalsuannya 62%. Kemudian, dengan memeriksa laman resmi koperasi Merah Putih simkopdes.go.id dan akun Instagramnya @kopdesmerahputih, pada salah satu unggahan di akun Instagram Kopdes Merah Putih dijelaskan bahwa skema pinjaman yang disediakan menurut Permenkeu nomor 46 tahun 2025 yaitu dengan bunga tetap 6% per tahun dan harus diajukan oleh ketua koperasi dengan persetujuan kepala desa atau wali kota.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
4: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
5: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
4: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
5: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
4: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
5: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
4: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
5: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
4: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
6: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Radio Suara Jombang.
1: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
8: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
9: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
8: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi? Gending campur sari? Lah monggo, Sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif. Bagi bayi selama 6 bulan pertama, berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Jangan lupa, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Cegah stunting itu penting. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.
2: Yang berprestasi, yang unik dari sebuah komunitas, atau yang lagi viral. Apa, siapa, dan bagaimana itu? Selalu saja ada kejutan di pojok tamu. Sebuah sajian dialog interaktif yang dikemas secara santai dan menarik, mengupas tuntas sisi terdalam dari sosok yang dihadirkan. Simak program talkshow interaktif Pojok Tamu setiap hari Kamis jam 12 sampai dengan 1 siang. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Hai, healing, ngisi weekend, jalan-jalan. Nggak usah jauh-jauh, di Jombang aja. Banyak kok tempat-tempat wisata dan jujukan kuliner yang recommended. Semua tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan Radio Suara Jombang FM akan mengupasnya lebih lengkap dan mendalam di program Plesir, kerjasama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD Kabupaten Jombang. Simak setiap hari Selasa jam 10 sampai 11 siang. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Plesir yuk!
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten ge?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan, hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Radio Suara Jomba.

0: Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana,
0: kincana, kincana. Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
3: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda bagaimana negara Guatemala membuat para koruptornya jera? Baru-baru ini, 9 pengusaha yang terbukti bersalah lantaran menyuap para pejabat di sana dijatuhi hukuman untuk membangun jalan dan sekolah. Pengusaha itu terlibat dalam jaringan korupsi selama pemerintahan mantan Menteri Prasarana Alejandro Sinibaldi. Kesembilan pengusaha tersebut berusaha mempercepat pengadilan dengan mengaku menyuap. Selain dihukum membangun jalan dan sekolah, masing-masing dari mereka diperintahkan pengadilan Guatemala membayar denda senilai $67,000 atau setara dengan Rp900 juta. Bersama KPK, berantas korupsi.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ari Suara Jombang Mitra sore hari ini menjadi teman terbaik Anda di program Dangdut Asik Suara Jombang. Deretan lagu-lagu dangdut konvensional saya sediakan untuk Anda. Tugas Anda request komposisi bagusnya Mitra, saya tunggu. Nomor teleponnya masih tetap sama di 871717. Kemudian WA juga bisa, Anda juga bisa masuk juga nanti untuk request komposisi bagus begitu ya. Semoga saja nanti waktunya bisa optimal, bisa memutarkan lagu-lagu Anda semuanya. Ada siapa ini? Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Pak Cep, terima kasih dari kawasan Wonosalam. Apa kabarnya?
1: Baik mas, mendung terus.
0: Baik mendung terus. Biasanya kalau nggak hujan itu ini ya suasananya jadi ongkep begitu.
1: Ya sumuk ongkep.
0: Iya. Pak Cip, sore hari ini pengen request lagunya siapa?
1: Lagunya Tidak Semua Laki-Laki.
0: Tidak Semua Laki-Laki versi Mbak Sofi Sudirman.
1: Semua saja mas.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Pak Cip, terima kasih. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak Semua Laki-Laki Mitra menjadi komposisi bagus yang harus saya putar sesaat lagi. Ada siapa lagi? Ini Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bunda Wiwi dari kawasan Kesamben. Betul ya.
2: Betul.
0: Apa kabarnya?
2: Kabar saya juga baik, mas.
0: Oke, kabar saya juga baik. Mendungkah atau gimana? Alhamdulillah sehat saya.
2: Mendung di sini, mas.
0: Mendung, oke.
2: Kemarin hujan sampai malam.
0: Iya, betul sekali.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, request lagunya apa ini, Bunda Wiwi? Silakan.
2: Dikasih itu aja, Lain Bumbu, mas.
0: Lain Bumbu, boleh. Siap, saya siapkan lagunya. Salamnya, pengen jawil siapa Anda?
2: Turun, Pak.
0: Bunda
2: Eti.
0: Oke.
2: Ada juga Mama Yeti. Terus ada Mas Gilang.
0: Iya.
2: Ada Bu Wawan, Bu
0: Jinten. Iya.
2: Semuanya tanpa terkecuali Mas Arya. Matur suwun waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kesamben Mitra ada Bunda Wiwi yang sudah bergabung dengan saya. Ada lagi enggak kira-kira yang pengen bergabung dengan saya Mitra? Monggo. 871717 saya berikan kesempatan kepada Anda. Mainnya cepat gak apa-apa ya. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak. Dari kawasan Sumberkah ini?
3: Oke.
0: Oke, Pak Breng apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, terima kasih banyak. Iya, mendung Pak Breng ya?
3: Aneh, panas lagi.
0: Kalau di situ panas sekarang?
3: Panas.
0: Ya, tambah sumuk kok ya.
3: Walah, kawan teman.
0: Oke. Iya.
3: Pak, omai mepet sawame wae.
0: Kalau pas panas, panasnya luar biasa.
3: Iya.
0: Pak Breng.
3: Kenapa?
0: Lagunya apa?
3: Sapu Tangan Merah, Kak.
0: Sapu Tangan Merah, ada dong.
3: Kata tak terbal.
0: BL aja sampean itu ya. Lagu favorit baru BL.
3: Tadi ada Bunda Wiwi ya. Karangrejo.
0: Iya.
3: Sampai di Karangrejo.
0: Oke. Okay.
3: Mama Yeti.
0: Banten. Ada siapa lagi Pak Breng?
3: Orang Gajah. Gajah Ngoro. Ada Pak Cip, Wonosalam.
0: Yes.
3: Cip, Wonosalam. Di lawat ini yang pertelanku ngidul ya.
0: Pak Cip itu Wonosalam sebelah sini. Pangklungan sini, daerah Pangklungan sini.
3: Malah Pangklungan ini.
0: Iya.
3: Walaupun sing nguit dulu wae.
0: Iya. Salami dong, disalami. Lanjut lagi Pak Breng, monggo.
3: Terus ada Pak Sukardi. Ada apa Bram?
0: Iya, lanjut ada lagi monggo.
3: Bang.
0: Yes.
3: Ada
0: Pak
3: Jono.
0: Oke.
3: Okay.
0: Ya.
3: Bunda Eti. Kami Sunda.
0: Oke.
3: Wonten Suwati.
0: Heeh.
3: Wonten
0: Siapa lagi Pak Breng?
1: Oh, Pak Yanto.
0: Oke, dan semuanya ya.
1: Semuanya, Cak.
0: Assalamualaikum. Ye, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Breng. Bu Fitri dari kawasan Gubsur juga bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ari gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Lama enggak dengar suaranya. Request lagunya Evita Mala, Mas Ari. Salam buat pendengar radio Suara Jemaah FM. Oke, terima kasih banyak ya. Mitra, di tempat Anda kira-kira heboh enggak teror pocong itu? Iya kan? Saya coba carikan berita untuk Anda, Mitra ya. Saya eksesikan dari detiknews.com. Beredar heboh pocong keliling hingga bergolok, ternyata ini kabar bohong. Ternyata begitu. Ini dari Jakarta, Mitra, suksesnya ya. Karena tidak hanya di Jombang saja, berita ini cukup viral di media sosial. Beberapa hari belakangan warga Tangerang Raya dan Jakarta itu dihebohkan isu pocong keliling hingga pocong bergolok. Kemunculan pocong itu ternyata hanya kabar bohong. Begini penelusuran polisi, Mitra. Jadi dirangkum oleh detik.com pada Jumat 22 Mei 2026. Kehebohan mengenai pocong di wilayah Tangerang ini sudah bergulir sejak awal pekan ini. Dalam salah satu unggahan di medsos, disebutkan adanya isu teror pocong di Tangerang, khususnya di Kecamatan Rajek. Dalam narasi yang beredar, sosok menyerupai pocong itu diduga bukan kejadian mistis, melainkan modus tindak kriminal. Pelaku disebut sengaja menyamar untuk menakuti penghuni rumah agar panik dan membuka pintu. Disebutkan setelah pintu dibuka, pelaku akan melancarkan aksi kriminal seperti perampokan. Dan menanggapi unggahan tersebut, polisi meminta masyarakat tetap tenang tapi waspada. Diminta oleh Kapolresta Tangerang ini, Kombes Andi Muhammad Indra, waspada Amirullah, mengatakan tingkatkan kewaspadaan

Coba cek ricekan di Jombang itu seperti apa, Mitra ya. Mudah-mudahan nanti bisa terhubung lah dengan teman-teman kepolisian ya. Sehingga kabar ini itu tidak meresahkan masyarakat begitu ya. Kalaupun misalnya sisi positifnya ya kita lebih hati-hati saja begitu ya. Waspada saja, tetapi juga tidak berlebihan. Sehingga menimbulkan ketakutan yang sangat luar biasa. Ada Basofi Sudirman, Mitra, tidak semua laki-laki spesial untuk Anda.

0: Lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
2: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Ya Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih bersama program Dangdut Asik Suara Joma FM. Sudah ada yang bergabung dengan saya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mr. Bram, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Cuaca bagaimana sore hari ini?
1: Cuaca lagi sayup-sayup.
0: Sayup-sayup alias mendung. Dikatakan mendung gak mendung, dikatakan panas gak panas.
1: Satu hari seperti itu Mas Ari.
0: Dan hawanya ongkep.
1: Lagi nyala terus kipasnya.
0: Mr. Bram nanti ditemani dengan lagunya siapa, monggo?
1: Lama gak diputar Mas Ari.
0: Apa itu?
1: Sejengkal Tanah.
0: Sejengkal Irfan. Tanah.
1: Irfan Mansur.
0: Ya, siap.
1: Lama gak diputar Mas Ari.
0: Saya siapkan dulu lagunya ya.
1: Iya. Tadi yang sudah muncul Pak Cip.
0: Iya.
1: Ada Pak Breng, ada Bu Iwi. Cakita,
0: ya.
1: Atau ini yang setia itu Buawan, Bu Samsung dah. Juga ini Mas Ari, Mbak Fitri ya. Bu Fitri yang di Kebun Suryo.
0: Iya, ada Mbak Sami sudah juga mendengarkan ini.
1: Iya, Bu Sami. Ini kalau ini apa ya? Bersama anak-anak dan cucunya.
0: Mbak Sami Sunda Group.
1: Iya, Mbak Sami Sunda Group. Ada Mbak Jono, Pak Sukarti, mungkin Om Gilang. Ada Pak Hendrik. Ayo Pak Hendrik naik kalau mendengarkan.
0: Yeah.
1: Ada saudara saya, Su Penceng. Dan juga ada Yeti yang punya Oktav.
0: Oke.
1: Ya Mas Ari itu semuanya.
0: Di tempat Anda enggak heboh ini dah, teror pocong apa?
1: Barusan tadi tak kirim langsung jenengan Kak Rido.
0: Tapi jangan dipercaya dulu ya.
1: Ayo enggak lah Mas, itu jelas orang bikin konten.
0: Itu. Karena sekarang itu orang-orang di orang belanja, ibu-ibu belanja di tukang sayur itu. Kemudian ya. Di warung, di cangkruan-cangkruan yang dibahas itu masalah itu.
1: Itu menurut saya Mas Ari,
0: Olah
1: biaya itu dengan ingat dulu kolor hijau.
0: Kolor hijau, sebelumnya kolor juga ada Dracula.
1: Lebih dasar itu karena kayak menjadi kenyataan kalau kolor hijau itu. Lalu kalau ini sensasi.
0: Ya, terima kasih banyak. Berarti kan di sana informasinya pun juga sama ya. Monggo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mitra, heboh teror pocong di media sosial juga ramai banget. Saya mencoba menghubungi ke teman-teman kepolisian Mitra. Saya tadi sempat terhubung dengan Kasih Humas Polres Jombang. Tadi masih mohon waktu beberapa waktu lagi Mitra. Nanti berkenan on air juga memberikan imbauan dari Polres Jombang. Ditunggu nanti Mitra, kabarnya seperti apa. Dangdut Asik Suara Joma FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mas Gilang, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat luar biasa.
2: Hari gimana?
0: Sama dong. Cuaca bagaimana Mas Gilang di tempat Anda?
2: Sama.
0: Sama.
2: Cukup manja.
0: Ya. Ya. Mas Gilang.
2: Iya.
0: Oke, nanti lagunya apa dulu ini?
2: Ya, sesuai tadi dibahas Pak Bram sama jenengan, teror pocong.
0: Iya.
2: Ini kalau manggil-manggil barang-barang seperti itu gampang kok. Ya pakai kemenyan aja lah. Bakar kemenyan itu sudah datang mereka semua.
0: Cacahan Dika dong, ya.
2: Itu pasti gitu, cocok-cocokan gitu, cocok logik.
0: Mas Gilang,
2: iya.
0: Di tempat Anda juga isu ini cukup banyak dibahas tidak sama orang-orang di kanan-kiri Anda?
2: Yang ramai itu kan sosial media ya.
0: Iya.
2: Orang-orang semacam ibu-ibu, mama seperti ini ya, ya sekintas bahannya nggak terlalu sampai segitu bangetnya. Kalau di sosial media itu kan semakin ramai, semakin viral, ya gitu lah, digulirkan secara liar seperti itu.
0: Iya.
2: Sebenarnya itu yang jelas-jelas nggak ada toh Mas ya gitu. Dunia gitu kan nggak mungkin kasap mata telanjang kelihatan kayak gitu ya.
0: Dan gampang sekali difotoin gitu ya.
2: Iya. Sebenarnya tanda-tanda seperti itu kan sudah jelas ya. Bulu kuduk berdiri. Gitu ya. Kalau masalah blekernya ya, kalau bahasa Jawa itu nggak mungkin seperti itu Mas. Kalau sepintas kan gitu.
0: Tapi ya, ini yang membuat masyarakat resah juga ya. Iya. Makanya tadi saya tanya di Kertosono juga sama nggak? Ternyata tidak hanya di Jombang, di daerah Jawa Timur, bahkan di Tangerang itu merasakan hal yang sama.
2: Saya nggak merasakan itu secara pribadi. Karena saya beriman.
0: Iya.
2: Justru saya beriman, jadi saya
0: nggak maksudnya merasakan itu. Banyak yang membicarakan hal ini. Sekarang dari media sosial, apa yang disampaikan di media sosial jadi pembicaraan yang di kehidupan nyata loh, Mas Gilang.
2: Kalau kita cerdas enggak ya? Kita yang sibuk ekonomi aja lah, enggak usah.
0: Mas Gilang, mau menyapa siapa sore hari ini?
2: Iya, salamnya buat Mas Haris keluarga.
0: Terima kasih.
2: Turun senior saya, Pak Bran, Pak
0: Bre,
2: ada Bunda Wiwi ya, ada Pak Cip, Bunda Wati, Mas Prayogo sekeluarga.
0: Iya.
2: Yeah. Kami Sunda juga sekeluarga, Mbak Penceng, Pak Sukadi,
0: Yanto,
2: Mas Ala, Mama Yeti,
0: karena
2: semuanya.
0: Yes.
2: Rumah saya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tunggu karena terhubung dengan Kasih Humas tadi ya, di kampus kita.
0: Nanti bisa didengarkan, sehingga ini adalah info resmi, begitu ya.
2: Saya buat ketenangan semuanya, tadi saya komen gitu supaya tenang semuanya, Mas. Jadi kita pakai ini loh, kecerdasan kita,
0: IQ-nya
2: kita itu.
0: Betul.
2: Ya, terlalu terbawa arus seperti itu ya.
0: Iya, betul. Lanjut sekali.
2: Lanjut, nyon pamit, Mas Haris.
0: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Gilang dari kawasan Kertosono bergabung dengan saya. Ada yang mau telepon lagi nggak, Mitra? Di 871717 Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak. Dengan siapa ini?
3: Iya, Lereng Gunung Kelut.
0: Lereng Gunung Kelut ada Pak...
3: Masih ingat nggak, Mas Ari?
0: Pak Juwito bukan?
3: Ya, betul. Betul.
0: Ya, Pak Juwito. Apa kabar Pak Juwito? Lama sekali nggak muncul ini.
3: Alhamdulillah. Nih, itu... Sedang hujan ini ya.
0: Sedang,
3: ini.
0: Wah, sedang hujan, enaknya sedang Pak.
3: Hujan. Ya, walaupun enggak berat tapi hujan.
0: Ya, iya, suasananya jadi dingin dong di sana ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Iya. Penerimaan Mereka Radio Suara Jombang FM.
3: Mantau Suara Jombang.
0: Iya.
3: Tapi, aduh kok cuma lagu-lagu kok enggak siaran.
0: Iya. Iya.
3: Kapan nih siarannya? Waktu hari itu setelah hari raya itu kan mungkin mau minal aidin
0: dulu. Baru sempat ini ya.
3: Enggak siaran nih.
0: Oke. Pak Juwito.
3: Ya.
0: Ini nanti lagunya apa?
3: Lagunya Jandaku dari Imam S. Arifin.
0: Dari Imam S. Arifin, boleh saya siapkan dulu ya. Di tempat Anda ada enggak teror-teror pocong itu?
3: Ya, itu ada kabar.
0: Ada kabar seperti itu.
3: Tapi mungkin walaupun ada, itu, kan ini pemuda-pemuda di sini itu kan banyak kegiatan. Ada itu silat dari Pandawa, ada dari Pak Karnusa, dan sebagainya. Itu mungkin bisa menangkal walaupun itu ada, itu jadi ya tidak begitu heboh.
0: Iya, gitu. Jadi sempat terdengar ya akhir-akhir sampai ini ya.
3: Iya, nyampe juga.
0: Oke. Nanti tunggu Pak, ada informasi resmi dari Polres Jombang yang berkaitan dengan ini.
3: Lalu mantau.
0: Imbauannya, iya. Oke.
3: Lalu malam itu juga mantau ini.
0: Di ngakak bareng Kartolo itu ya?
3: Iya, Kartolo.
0: Iya, oke, siap. Salamnya buat siapa Pak Juwito?
3: Buat Pak Jono.
0: Pak
3: Sukardi.
0: Iya.
3: Yang barusan turun siapa tadi?
0: Ada Mas Gilang.
3: Mas Gilang,
0: buat
3: Bang Imam, Bang Agil, juga buat Bu Sri Adayani, ya, Mama Titi, Mama Hana, Bu Paijah, Bu Juminten, juga buat Mas Erik yang ada di Sumobito, ya, juga buat yang ada di Banyuwangi, Pak Hendrik. Pak Hendrik di Banyuwangi.
0: Iya.
3: Ya, buat yang di Min juga, ini yang ada di Bangsa Mojokerto. Ya, buat semuanya sejawaban Radio Suara Jombang.
0: Iya.
3: Selamat sore, semoga terhibur dengan adanya lagu mendatang.
0: Siap.
3: Buat Mas Ari, Mugyo Tansah Cinaket Ing Rahayun. Banduun Mas Ari.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan lereng Gunung Kelut, terima kasih Pak Juwito. Saya bergeser ketemu Mbak Sami Sunda yang ada di kawasan Jombang Kota saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Ari, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Selalu setia dong saya dengan Dangdut Asik Suara Jombang FM. Mau dong nanti diputarkan Rindu Aku, Rindu Kamu, gitu ya. Lagunya kesukaan Dede Nael, salamnya buat semua pendengar setia Suara Jombang FM yang lagi bersantai sambil mendengarkan lagu yang asik-asik dari Radio Suara Jombang FM. Kebanggaan kita semuanya. Terima kasih buat Lope-Lope-nya juga. Teruntuk Mas Ari, selalu sehat dan bahagia. Hatur nuhun pisan. Oi, oke, terima kasih banyak. Pak Jono, saya bergeser ke kawasan Tembelang. Mas Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Request lagunya Nomor 1 Ikke Nurjanah. Terima kasih Pak Jono hadir melalui WA. Terima kasih banyak. Pak Nasir juga, dan Purwanti, juga Ayuni, Jabaran Delanggu Mojokerto, request lagunya Tidak Semua Laki-Laki. Tadi sudah muncul, katanya mau ke Delanggunya mana ya. Ditunggu Pak Nasir ya. Ya, saya masih belum tahu ini di tempatnya mana, pokoknya kawasan Delanggu gitu. Insya Allah dekat dengan Anda, insya Allah nanti ya. Baik Mitra Radio Suara Jombang FM, ada yang request lagu ini tadi, Evita Mala, saya pilihkan Serigala Berbulu Domba. Bu Fitri, selamat mendengarkan lagunya.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Terima kasih banyak bagi Anda semuanya mitra Radio Suara Jombang FM yang masih bersama program Dangdut Asik Suara Jombang. Sudah 35 menit mitra lepas dari 4 sore. Saya ketemu dengan Anda yang sudah kirim WA ini. Terima kasih yang baru saja masuk. Ini dari Pak Demuklis Mojokerto, request lagunya Tersisih Bunda Rita. Oke. Saya siapkan dulu ya Pak, nanti antri dulu lagunya. Karena ada beberapa komposisi bagus yang belum saya putarkan. Mitra Radio Suara Jombang FM, kita intip kegiatan Abah Bupati Jombang pada kesempatan hari ini. Ini tadi pada Sabtu pagi, lapangan tembak Korem 082, CPYJ dan Perbakin Jombang di Denanya resmi dibuka oleh Bupati Jombang Warsubi. Ya. Nah, ini tadi bersama Danrem juga ada Kolonel Infanteri Batara Alex Bulo, Ketua Perbakin Jombang Agus Budi Hartono juga di ini. Kemudian juga Ketua Perbakin Jombang Agus Budi Hartono juga diikut oleh Forkopimda Kabupaten Jombang. Tidak hanya sekedar fasilitas fisik mitra. Jadi ada lapangan tembak di kawasan Denanyar ini hadir sebagai simbol sinergi kuat lintas sektor untuk meningkatkan profesionalisme aparat keamanan. Sekaligus menjadi kawah candra di muka bagi lahirnya atlet-atlet menembak berprestasi. Dengan pengelolaan yang optimal dan standar keamanan yang ketat, ini siap mencetak generasi emas yang siap mengharumkan nama bangsa. Oke, selamat sekali lagi sudah memiliki lapangan tembak ya yang ada di kawasan Denanyar. Semoga bisa memberikan motivasi juga para atlet menembak yang ada di kawasan Jombang. Yang lain mitra, tunggu dulu. Saya akan hadirkan satu komposisi bagus berikut ini untuk Anda.

0: Dengan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Selamat sore Mitra Radio Suara Jombang FM. Terima kasih bagi Anda yang masih menyimak Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra.

0: Sebelumnya sudah saya informasikan bahwasanya marak isu teror pocong tidak hanya di Jombang tetapi di beberapa daerah di Indonesia termasuk yang ada di Jawa Timur. Di Jombang pun juga terimbas isu ini. Lantas bagaimana kira-kira? Apakah isu itu memang benar adanya atau memang hanya berita bohong atau seperti apa? Akan saya updatekan informasinya untuk Anda Mitra. Sudah terhubung melalui jalur telepon ada Ibda Muhyayin. Beliau adalah Kasih Humas Polres Jombang yang sudah berada di ujung telepon. Selamat sore Pak Muhyayin.
1: Ya, selamat sore Mas Ari.
0: Ya, terima kasih sebelumnya Pak sudah berkenan untuk bisa bergabung dengan Radio Suara Jombang FM. Langsung saja ini Pak, masyarakat ini juga banyak yang resah ini berkaitan dengan isu pocong, teror pocong tepatnya. Kabar itu apakah benar atau mungkin hanya sekedar ini Pak, hanya sekedar info-info hoax begitu? Monggo Pak Muhyayin.
1: Ya, selamat sore Mas Ari, selamat sore semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan, ya, itu terkait dengan apa benar isu pocong itu, ya, saya jawab tidak benar.
0: Tidak benar ya Pak? Oke, tidak benar. Iya. Tidak benar ya Pak. Terus kemudian kalau misalnya terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah, itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhyayin?
1: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Jombang ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting hal tersebut melalui medsos, ya. Tentunya jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut ikut-ikutan memposting. Tentunya nanti ini juga ada konsekuensinya, ya. Kalau itu nanti tidak benar dan meresahkan, nanti akan mempertanggungjawabkannya.
0: Iya.
1: Demikian, Mas.
0: Oke. Terus kemudian berarti kejadian ini tidak ada di Jombang juga ya, Pak ya?
1: Kalau yang lain, ya mungkin juga saya kurang itu mengetahui Mas Ari, kalau memang Jombang ini ya dari rekan-rekan kepolisian sudah melaksanakan termasuk juga patroli di medsos, cyber, nah, kemudian juga ada menindaklanjuti laporan, namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
0: Tidak ada. Oke, ya, baik. Betul. Pak Muhyayin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini kemudian ingin menghubungi polisi itu bagaimana caranya Pak Muhyayin, khususnya yang ada di Polres Jombang?
1: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan. Bisa juga melapor kepada polsek terdekat atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya.
0: Okay. Demikian. Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke Polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muhyayin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, Begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda, Pak Muhyayin dari Polres Jombang.
1: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat ya, tetap tingkatkan kewaspadaan ya. Kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
0: Oke. Baik, siap.
1: Terus kemudian aktifkan kembali pos kamling. Jadi aktifkan lagi pos ronda sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban. Terus kemudian yang terakhir, ya tetap laporkan apabila menemui atau gangguan-gangguan Kamtibmas, kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat, Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri.
0: Oke, siap.
1: Seperti itu dari.
0: Ya. Sekali lagi terima kasih Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhyayin, halo?
1: Iya.
0: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak. Selamat.
1: Terima kasih.
0: Okay.
1: Selamat sore.
0: Siap.
1: Salam presisi.
0: Yes. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Humas Polres Jombang Mitra, Bapak Ibda Muhyayin, yang sudah menginformasikan berkaitan dengan isu teror pocong, bahwasanya kabar itu tidak benar. Dan kalau masyarakat menemukan hal-hal yang berkaitan dengan tidak kriminal, Anda bisa menghubungi call center di kepolisian, ada di 110. Kemudian Anda bisa menghubungi polsek terdekat atau Babin Kamtibmas. Dan yang jelas imbauan-imbauan tadi juga bisa dipraktekkan untuk Anda semuanya. Baik, sekali lagi untuk Anda semuanya mitra Radio Suara Jombang FM, usai sudah program Dangdut Asik Suara Jombang untuk edisi sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga saja informasi yang tadi sudah saya sampaikan melalui program Dangdut Asik Suara Jombang bisa betul-betul membuka wawasan Anda. Ari Suara Jombang undur diri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirina. Kullu ummati utawi sekabehane umat ingsun, mu'afa iku disepuro, illal mujahirina kejaba pira-pira wong sing ngedengake perbuatan maksiat. Maksudnya ngedengake niku nggih ngetokno, iki anjene basa-basa kitab ning kadang ngoten niku mboten pahamno apa ngedengno niku. Ngetokno ngetokno nggih. Wa inna minal majanati lan sak temene iku saking ngetokno maksiat. Ayya'mala apa yen to ngamal sapa ar-rajulu wong lanang. Oleh ngamal bilaili ing dalem wektu bengi amalan kelawan amal. Tumma yusbihu mongko keri-keri manjing waktu esok sapa rajul. Waqad satara lan teman-teman nutupi hu ing rajul sapa Allahu Allah. Bayakulu mongko ngendika sapa Allah, ya fulan amilta al-barikata kada wa kada. Ya fulanu wahai fulan, amilta ngamal sopo siro al barikata ing dalem wektu bengi, kada ing mengkene wa kada lan mengkene. Wa qad batalan teman-teman sewengi-wengi sopo rajul. Yasturuhu rabbuhu, yasturu iku nutupihu ing rajul sopo rabbuhu pengerane rajul. Wa yusbihu lan manjing esuk sapa rajul yaksifu. Yaksifu ingku mbuka sapa rajul sitrallahi ing tutupe Allah anhu saking rajul. Rawahu Al-Bukhari wa Muslimun. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa. Kabeh umatku iku disepuro. Nggih maksude niku nek nglakoni dosa terus mari ngono gelem do tobat, tobate temenan nggih disepuro. Ngoten lho Bapak Ibu, mboten kok terus mutlak kabeh umatku disepuro. Berarti angger nglakoni dosa disepuro, nglakoni maksiat disepuro. Nek gelem tobat, wonten teruse ngoten. Lah nek ora tobat nggih, mboten disepura. Wonten. Cuma dari itu ada yang dikecualikan. Illal mujahirina kejaba wong-wong sing ngetokno maksiate. Dadi nek ana wong kok nglakoni dosa, nglakoni maksiat, terus mari ngono dosane ora diketok-ketokne, ditutupi, ora dicerita-ceritakne, ora dikandak-kandakne. Niku disepura kalih Gusti Allah. Nek kapan tobat temenan. Lah sing dadi masalah niki al-mujahirin niki ngetok-ngetokno dosane. Lah nek ngetok-ngetokna niku piye? Wa inna minal majanati ayya'mal ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbihu waqad satarahu Allah. Dadi ana wong niku nglakoni amal. Nggih maksude amal dosa ning mriki nggih. Dadi ana wong nglakoni maksiat nanggone wektu bengi. Wong niki nek kapan nglakoni maksiat niku satarohullah, ditutupi kalih Gusti Allah. Jadi Allah niku bapak ibu, nek enek wong berbuat maksiat, ana wong lakoni dosa, niku kalih Gusti Allah ditutup-tutupi ben gak roh wong. Wonten saking sayange Gusti Allah nanggone menungso, kurang sayange piye Gusti Allah niki. Awake dhewe nglakoni dosa, maksiat, bejijat niku lho ditutup-tutupi kalih Gusti Allah ben wong-wong ora roh. Nonten. Jane upama Allah ngetokno ngoten nggih iso Bapak Ibu. Nggih. Dadi wong sing mari nglakoni dosa terus mari ngono diketokno. Nonten. Maksude diketokno tu akhire wong ngerti, oh iki mari nglakoni ngene lah pale wong-wong roh. Dadi upamane sing biasane rasan-rasan terus mari ngono lambene pencor ngoten. Pale konangan to nggih. Lah iki lambemu kok pencor, oh berarti barasan-rasan iki. Mari nyelatu bojone. Semari ngono intil-intile niku terus protol ngoten. Wah, konangan pale akhire ngeten iki. Tapi niki kalih Gusti Allah mboten. Dadi bah nyelatu, bah rasan-rasan nggih. Niku ya padha. Malah sing rasan-rasan ku lambene malah ketok lamis ngoten. Nggih. Dadi ora diketokno kalih Gusti Allah. Anjene ditutupi kalih Gusti Allah ben wong-wong ku gak ngerti. Niki saking sayangi Gusti Allah. Dadi awake dhewe ku disayangi temenan lho Bapak Ibu. Cuma nggih ngoten niku awake dhewe sing ora rumangsa. Nah disayangi tapi ora krasa. Lah buktine niki angger nglakoni dosa niku ora diketokno kalih Gusti Allah ditutup-tutupi ya biasa ngoten. Nggih. Pomo mari maksiat siji terus bathuke bendol siji ngoten. Lah ngeten iki nek enek bendole kan wong roh. Lah iki bathukmu kok bendol iki mari apa iki mau? Mari nglakoni apa? Lah konangan. Kok bendole loro, oh berarti mari nglakoni ping loro niki. Nah, konangan. Tapi Allah niki nutupi waqot satarahullah. Nggih. Terus Allah niku ngendika nanggone kawula niki wau, ya fulan amilta albarihata kadza wa kadza waqad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu fulan. Awakmu iki mari nglakoni dosa ngene ngene ngene, mari nglakoni maksiat ngene ngene ngene. Awakmu sewengi-wengi turu ditutupi dosane karo pangeranmu iku ditutupi. Lah kok malah esok-esok tutup iku kok buka, kok cerita-ceritakno. Ndak, aku mau bengi. Entek 5 botol ndak aku ndak. Maksudnya mendem nih lho Pak Bungge. Nah ini botol sprit ya ora apa-apa. Jadi nyeritakno maksiate niki sing dimaksud al-mujahirin, wong sing ngetok-ngetokno perbuatan maksiate. Dicerupi tak ceritakno, bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan dosa-dosanya. Lah kudune kan malah ditutupi ora cerita-cerita. Wah, mau bengi dah. Nomorku kurang sitik tembus. Lah aku nulis 8 tibake sing metu 9, kurang sitik. Nah, masih ya kurang titik nek gak pas ya ora oleh. Lah ngono iku gak diceritakno. Wong Allah dhewe iku nutup-nutupi kok malah dicerita-ceritakno. Nggih. Malah kadang gawe story. Gawe status. Nah, story status kok isine perbuatan maksiat, bangga dengan kemaksiatannya. Tutupono, aja diceritakno. Wong Allah nutupi kok malah tutupe dibuka, dikandak-kandakno. Lah, ngeten niku lho sing mboten disepuro kalih Gusti Allah. Wong Allah wis nutup-nutupi, wis gak diduduh-duduhno, malah kene buka, dikandak-kandakno, dicerita-ceritakno, bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan dosa-dosanya. Malah kadang sing disoting ngoten niku bangga padahal dikeki rompi oren ngoten niku. Tambah bangga, tambah guyang, guyu, tambah doda, dada. Lah ngeten iki jenenge bangga dengan dosa-dosanya. Ngoten. Dan iki jenenge al-mujahirin. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Kabeh umatku iku lho nek nglakoni dosa niku disepura, kejaba wong sing ngetok-ngetokno. Lah ngetok-ngetokno niku wae. Ana wong nglakoni dosa wis ditutupi Gusti Allah, ora diketokno akibate, ora diduduhno akibate. Dadak malah cerita-cerita kondo-kondo gawe status, gawe postingan, ya tambah konangan. Wonten. Nggih. Dadi masya niki nggih perbuatan elek niku nek iso aja dicerita-critakno, aja dikandak-kandakno. Ngoten niku nggarai ora disepura kalih Gusti Allah. Padahal Allah niku niki kullu ummati mu'afa, kabeh umatku iku disepura kalih Gusti Gusti Allah. Kurang apike piye Gusti Allah. Nggih. Dadi kula kalih jenengan niku Bapak Ibu bener-bener disayang kalih Gusti Allah. Dadi perbuatan elek sing wis dilakoni menungso, nggih. Niki menungso dikeki kesempatan kongkon tobat. Ngoten. Lah nek wis tobat niki mangke catetan amale langsung dihapus sing elek-elek niku seret resik mbonan. Dadi benjing-benjing tenggene dinten kiamat wayahe enek pertanggungjawaban niku kan dasar sing digawe meminta pertanggungjawaban kan buku catetan amal niki. Lah nek buku catetan amale ora enek sing elek kan nggih aman. Jadi sing dicatheti kalih malaikat niku kenek dihapus. Wonten. Dadi anggar menungso niki gelem tobat, ya catetan niku dihapus. Wis dikeki kesempatan tobat kalih Gusti Allah. Nggih, mergo prinsipe awake dhewe niku disayangi Gusti Allah. Nggih, awake dhewe niku dieman kalih Gusti Allah. Ojo sampai ciloko, ojo sampai sengsara, besok-besok panggonane neraka. Kula benjenengan ini disayang Gusti Allah, ya apa ben mulya, bejo, joyo, besok panggonane suwarga, makane nglakoni elek niku mawon. Nggih. Niku masih diberi kesempatan untuk menghapus. Wis dikeki kesempatan Bapak Ibu. Ijek ora gelem, ijek bali lo. Malah diterus-terusno lek nglakoni dosa. Ngoten niku Allah nggih ijek sayang Bapak Ibu. Nggih ijek sayang. Nggih. Buktine napa? Allah sing ngresiki dosane wong niku dhewe. Carane ngresiki wong niki diparingi ujian sing ora enak, ora enak. Nek dikei ujian ora enak, kok ndekne sabar? Sabare nampa ujian sing ora enak, niki iso ngresiki dosa-dosa niku wae. Jadi bisa jadi, ngapunten, wong niku dikei ujian ora enak, niku memang niki justru sayange Allah tenggene menungso. Nggih. Ora kok malah ngresula jane Gusti Allah ku piye to karepe? Aku iki jane ya wis salat, ya wis poso, perintah-perintah ya wis tak lakoni kok jek dikeki lara. Gak ngerti lara niku gawe ngresiki dosa. Wonten. Mungkin awake dhewe iki ora krasa nek ngomong kadang nyelekitno wong liya, nyelekitno tangga. Lah niku dosa. Wonten. Allah niku kepengin ngresiki dosane wong niki, Pak. Lah carane ngono lah kon tobat dhewe ora gelem ya diresiki Gusti Allah. Nah carane ngresiki niku kadang diparingi ujian sing ora enak. Dikeki ujian ora enak kok ndekne sabar, sabare wong niki ngresiki dosa. Wonten dawuh nengko khumma yaumin yukaffiru dzunuba sanatin. Wong diparingi lara panas sedina niku lho nglebur dosa setahun. Nggih to nggih. Wong lara panas kan mboten enak. Dadi gak enak niki ujian, kok ndekne sabar ngentekno dosa setahun. Mangane lek jenengan pas lara mbarno ae. Ben tambah rewesik dosane. Ora ngono kok malah dimbarno. Jadi sing diganjar niku nggih, sing jenengan entek dosane niku nggih, nek dikei lara sabar, terus sabare riwa-riwi golekno obat, moro nang dokter, nambakno rono, nambakno rene. Lah niku sing ana nilene niku actione niku lho, tandange niku wae. Lah nek mok tengok-tengok ae Allah wong lara sing maringi Gusti Allah, waras sing maringi Gusti Allah. Nggih. Terus ora gelem berobat, ora malah waras tambah bablas ya iya. Nah niki. Wong sing dinilai niki riwa-riwine niki lho Bapak Ibu. Ngoten. Makane diparingi lara panas sedina tapi gelem berobat rono-rono. Ngoten. Niku ngresiki dosa setahun. Ngoten. Nggih. Dadi kadang Allah niku nek kepengin nyedekno kawulane niku kadang diparingi ujian ngoten niku. Malah wonten dawuh saking Kanjeng Nabi niku idza ahabballahu qauman ibtala. Dadine Allah niku seneng nanggone kaum malah diparingi ujian. Ngoten. Mergo nek diparingi ujian terus dekne tambah eling, tambah nyedek, tambah nyedek, tambah nyedek. Ngoten tenggene Gusti, Gusti Allah. Kadang diparingi ujian sing ora enak, ora enak. Justru ternyata ini menjadi sarana untuk mendekatkan orang ini dengan Allah. Jadi wonten cerita niku Bapak Ibu, ana wong niku diuji Gusti Allah niku masyaallah anake mbau wetik metitik kandhan-kandhanane mendelik. Dadi mbau wetike pitung wong. Pitung wong niku ana wong pitu mbau wetik kabeh niku ngelumpuk dadi siji mbetike arek niki. Nonton. Sampai wong tuane niku lenger-lenger iki piye carane ngatasi ben gak mbethik. Sowan nanggone kiai. Kiai. Lah nggih anak kula niku mbau wethike ra karo-karuan. Mbethik kok sampai pitung wong kok nggih kula niki jenengan paringi amalan, paringi donga ngoten kersane anak kula mboten nemen-nemen mbethike. Dawe yai ngene lho cak, sampean ku nek kepengin anake iso apik ora nemen-nemen lek embethi. Eh awakmu nek bengi tangi yo. Aja turu ae jam 3 bengi tangi. Setengah 4 tangi. Tahajud, ndonga, nyuwun anggone sing kuwasa. Mergo nek wis tengah wengi, langit ku dibuka karo Gusti Allah. Sapa sing nyuwun tak paringi. Sapa sing njaluk sepura tak sepura. Sapa sing nyuwun rejeki tak paringi rejeki. Iki kesempatan. Makane nek kepengin anake sampean niku apik ya nek bengi tangi yo. Nyedheke nang sing kuwasa tahajud. Ngoten yae nggih. Iya, mulai lakoni saiki. Wis ta sampean lakoni. Insyaallah mbethike kurang anakmu. Dilakoni temenan Bapak Ibu. Dadi anggar bengi niku jam 3:30 tangi tahajud. Anggar bengi sampai setahun niku anggar bengi tahajud mawon. Nggih alhamdulillah barokah lek tahajud niku berangsur-angsur mbethike niku rada suda berubah iso dadi apik, iso dadi apik, iso dadi apik. Lah sareh ning wong niki pun setahun lek tahajud niku pun kadung enjoy pun dadi pakulinan dadi pun otomatis anggur jam 3:30 wis tangi 3:30 tangi kadang-kadang jam 3 tangi tahajud soale wis kadung kulino akhirnya anggur bengi tahajud terus dadi ndekne iso tahajud niku gara-gara dikei anak sing betik niki wae. Makane nek anake mbethik wonten niku aja kesusu ndang nyalah-nyalahno anak iki anake sapa kok malah anake sapa. Itu cara Allah ben wong niki tambah cedhek nang Gusti Allah. Wonten kongkon ndonga malah kadang sing anake wis apik-apik malah ra tau tangi melungker anakku wis genah-genah tambah diwenak-enakno lek turu. Jadi ujian sing ora enak, gih. Niki ampun salah paham menyikapi ngene, gih. Itu bisa jadi, gih. Niki Allah niku malah sayang nanggone makhluke, Wonten idza ahabballahu qauman ibtalahum. Dadi nek Allah niku seneng, malah wong niki dikai ujian. Wonten dadi diuji ben tambah cedhek, tambah cedhek nanggone Gusti. Gusti Allah akhirnya nggih ngringik-ngringik tenggene Gusti Allah. Nyebut-nyebut asmane Allah. Dadi Allah niku seneng nek wong kok ngringik-ngringik, DP-DP ngoten. Seneng Allah niku. Tapi ini enak wong kok petita, petiti, kemelewinti. Mboten seneng Gusti Allah. Makanya ini enak wong kok gak gelem donga. Nggih, Allah nggih mboten seneng mergo wong gak donga niku berarti ndekne sombong. Itu menunjukkan betapa wong niki ora butuh nang gone Gusti Allah. Lah nek donga kan butuh nang Gusti Allah. Wonten. Makanya wali-wali nih kok. Nggih, waliullah lho nggih, mboten wali murid. Niku lek ndonga niku nggih. Ora kok mergo kepengin diparingi apa ta apa, mergo awake dhewe ora usah ndonga wis diparingi napa-napa kali Gusti Allah. Lah kok ndonga? Ya ge nunjukno lek awake dhewe niki butuh tenggene Gusti, Gusti Allah. Dadi wali-wali kuwi lek ndonga wis pokoke ndonga. Nggih. Ben ketok nek awake dhewe niki butuh tenggene Gusti Allah, mergo nek wong kok gak gelem ndonga niku ya ora nyedhek nang Gusti Allah, ora ngringik-ngringik nang Gusti Allah. Akhire kaya-kaya ora butuh nang gone Gusti Allah. Padahal teng donya niki lho Bapak Ibu. Sopo sing ora butuh Gusti Allah? Ora enek Bapak Ibu. Kabeh butuh nang gone Gusti Allah. Masya jiaduk mleguduk paribasane. Ditembak lakak-lakak. Nggih. Disuduk mantuk-mantuk, dibedil mecicil, ini lah orang sakti ya gitu. Diobong ora kobong, dicelup banyu lho ora teles. Iso mabur tanpa suwiwi, iso nyelentik tanpa jentik, malah iso ngilang ora iso balik, ya, ini sakti niki. Niku mawon ijek butuh nanggone Gusti Allah. Wong sing saktine kados ngeten iki lho iso mabur tanpa lar. Iso njajan tanpa bayar. Kan sakti njajan ra bayar. Niku lejek butuh Gusti Allah. Lah buktine, nafas niku. Awake dhewe iso bernafas. Awake dhewe iso ambekan. Niku sapa sing maringi nek mboten Gusti Allah?
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

الله أكبر.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Terima kasih bagi Anda semuanya mitra yang masih terus bersama sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jombang FM. Ramai isu teror pocong, mitra. Kabar ini juga masuk di Jombang dan bikin resah masyarakat Kabupaten Jombang. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah berita itu termasuk benar atau mungkin kabar hoax atau bagaimana? Coba saya update informasinya untuk Anda. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang. Selamat sore, Pak Muhyayin.
1: Ya, selamat sore Mas Ari, selamat sore semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan, ya, itu terkait dengan apa benar isu pocong itu, ya, saya jawab tidak benar.
0: Tidak benar ya Pak. Terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah. Itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhyayin?
1: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Jombang, ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting

0: sekali di medsos, cyber, kemudian juga ada menindaklanjuti laporan, namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
1: Tidak ada. Pak Muyayin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini, kemudian ingin menghubungi polisi itu, bagaimana caranya Pak Muyayin, khususnya yang ada di Polres Jombang?
0: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan. Bisa juga melapor kepada polsek terdekat atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya.
1: Okay. Demikian. Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muyayin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda Pak Muyayin dari Polres Jombang.
0: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan, ya. Kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
1: Oke. Baik, siap.
0: Terus kemudian aktifkan kembali pos kamling. Diaktifkan lagi pos ronda, sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban. Terus kemudian yang terakhir, ya, tetap laporkan apabila menemui atau gangguan-gangguan Kamtibmas, ya, kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat, Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri.
1: Seperti itu dari. Sekali lagi terima kasih Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhyayin?
0: Iya.
1: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak. Kasih Humas Polres Jombang Mitra, Bapak Ibda Muhyayin.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Radio Suara Jombang
3: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Terima kasih bagi Anda semuanya mitra yang masih terus bersama sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jombang FM. Ramai isu teror pocong mitra. Kabar ini juga masuk di Jombang dan bikin resah masyarakat Kabupaten Jombang. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah berita itu termasuk benar atau mungkin kabar hoax atau bagaimana? Coba saya update informasinya untuk Anda. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang. Selamat sore, Pak Muhyayin.
4: Ya, selamat sore Mas Ari, selamat sore semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan, ya, itu terkait dengan apa benar isu pocong itu, ya, saya jawab tidak benar.
3: Tidak benar ya Pak. Terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah. Itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhyayin?
4: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Jombang, ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting hal tersebut melalui medsos, ya. Tentunya jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut ikut-ikutan memposting. Tentunya nanti ini juga ada konsekuensinya, ya. Kalau itu tidak benar dan meresahkan, nanti akan mempertanggungjawabkannya.
3: Iya.
4: Demikian, Mas.
3: Oke. Terus kemudian berarti kejadian ini tidak ada di Jombang juga ya, Pak ya?
4: Dari rekan-rekan kepolisian sudah melaksanakan termasuk juga patroli di medsos, cyber, kemudian juga ada menindaklanjuti laporan. Namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
3: Pak Muhyayin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini, kemudian ingin menghubungi polisi, itu bagaimana caranya Pak Muhyayin, khususnya yang ada di Polres Jombang?
4: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan. Bisa juga melapor kepada polsek terdekat atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya.
3: Okay. Demikian. Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muhyayin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda Pak Muhyayin dari Polres Jombang.
4: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan, ya. Kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
3: Oke. Okay, okay. Baik, siap.
4: Terus kemudian aktifkan kembali pos Kamling. Di aktifkan lagi pos ronda, ya, sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban. Terus kemudian yang terakhir, ya, tetap laporkan apabila menemui atau gangguan-gangguan Kamtibmas, ya, kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat, Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri.
3: Seperti itu, dari. Ya. Sekali lagi terima kasih Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhyayin?
4: Iya.
3: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak. Kasih Humas Polres Jombang Mitra, Bapak Ibda Muhyayin.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

renungkan dan rasakan kembali kenangan indah, memori yang tak tergantikan dalam rangkaian musik bagus pop Indonesia kenangan era tahun 80-an hingga 90-an hanya di Musik Ingat-Ingat Radio Suara Jombang FM. Dengarkan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
3: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Pernah mendengar istilah stunting?
1: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
1: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
0: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
0: Cegah stunting itu penting. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Terima kasih bagi Anda semuanya mitra yang masih terus bersama sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jombang FM. Ramai isu teror pocong mitra. Kabar ini juga masuk di Jombang dan bikin resah masyarakat Kabupaten Jombang. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah berita itu termasuk benar atau mungkin kabar hoax atau bagaimana? Coba saya update informasinya untuk Anda. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang. Selamat sore, Pak Muhyayin.
2: Ya, selamat sore Mas Ari. Selamat sore semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan,

0: Ya, itu terkait dengan apa benar isu pocong itu, ya saya jawab tidak benar.
1: Tidak benar ya Pak. Terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah. Itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhayyin?
0: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Kupang ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting hal tersebut melalui medsos. Ya, tentunya jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut ikut-ikutan memposting. Tentunya nanti ini juga ada konsekuensinya. Kalau itu tidak benar dan meresahkan, nanti akan mempertanggungjawabkannya.
1: Iya.
0: Demikian.
1: Oke. Terus kemudian berarti kejadian ini tidak ada di Jombang juga ya Pak ya?
0: Dari rekan-rekan kepolisian sudah melaksanakan termasuk juga patroli di medsos, cyber, kemudian juga ada menindaklanjuti laporan, namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
1: Tidak ada. Pak Muhayyin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini, kemudian ingin menghubungi polisi itu, bagaimana caranya Pak Muhayyin, khususnya yang ada di Polres Jombang?
0: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan. Bisa juga melapor kepada polsek terdekat atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya. Demikian.
1: Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muhayyin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda Pak Muhayyin dari Polres Jombang.
0: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan, ya. Kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
1: Oke. Siap.
0: Terus kemudian aktifkan kembali pos kamling. Di aktifkan lagi pos ronda, ya, sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban. Terus kemudian yang terakhir, ya tetap laporkan apabila menemui atau gangguan-gangguan Kamtibmas, ya, kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat, Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri.
1: Seperti itu dari. Sekali lagi terima kasih Ibda Muhayyin, Kasih Humas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhayyin?
0: Iya.
1: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak. Kasih Humas Polres Jombang Mitra, Bapak Ibda Muhayyin.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu.

0: Gratifikasi, pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
1: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Terima kasih bagi Anda semuanya mitra yang masih terus bersama sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jombang FM. Ramai isu teror pocong mitra. Kabar ini juga masuk di Jombang dan bikin resah masyarakat Kabupaten Jombang. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah berita itu termasuk benar atau mungkin kabar hoax atau bagaimana? Coba saya update informasinya untuk Anda. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang. Selamat sore, Pak Muhyayin.
3: Ya, selamat sore Mas Ari, selamat sore semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan, ya, itu berkait dengan apa benar isu pocong itu, ya, saya jawab tidak benar.
1: Tidak benar ya Pak. Terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah. Itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhyayin?
3: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Jombang, ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting hal tersebut melalui medsos, ya. Tentunya jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut ikut-ikutan memposting. Punya nanti ini juga ada konsekuensinya, ya. Kalau itu tidak benar dan meresahkan, nanti akan mempertanggungjawabkannya.
1: Iya.
3: Demikian, Mas.
1: Oke. Terus kemudian berarti kejadian ini tidak ada di Jombang juga ya, Pak ya?
3: Dari rekan-rekan kepolisian sudah melaksanakan termasuk juga patroli di medsos, cyber, kemudian juga ada menindaklanjuti laporan. Namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
1: Pak Muhyayin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini, kemudian ingin menghubungi polisi, itu bagaimana caranya Pak Muhyayin, khususnya yang ada di Polres Jombang?
3: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan. Bisa juga melapor kepada polsek terdekat atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya.
1: Okay. Demikian. Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muhyayin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda Pak Muhyayin dari Polres Jombang.
3: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan, ya. Kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
1: Oke. Okay, okay. Baik, siap.
3: Terus kemudian aktifkan kembali pos kamling. Di aktifkan lagi pos ronda, ya, sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban. Terus kemudian yang terakhir, ya tetap laporkan apabila menemui atau gangguan-gangguan Kamtibmas ya kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat, Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri. Seperti itu,
1: dari. Sekali lagi terima kasih Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhyayin?
3: Iya.
1: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak. Kasih Humas Polres Jombang Mitra, Bapak Ibda Muhyayin.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten gih.
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Radio Suara Jombang.
1: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Terima kasih bagi Anda semuanya mitra yang masih terus bersama sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jombang FM. Ramai isu teror pocong mitra. Kabar ini juga masuk di Jombang dan bikin resah masyarakat Kabupaten Jombang. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah berita itu termasuk benar atau mungkin kabar hoax atau bagaimana? Coba saya update informasinya untuk Anda. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang. Selamat sore Pak Muhyayin.
2: Ya, selamat sore Mas Ari, selamat sore semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan, ya, itu terkait dengan apa benar isu pocong itu, ya, saya jawab tidak benar.
1: Tidak benar ya Pak. Terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah. Itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhyayin?
2: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Jombang, ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting hal tersebut melalui medsos, ya. Tentunya jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut ikut-ikutan memposting. Tentunya nanti ini juga ada konsekuensinya, ya. Kalau itu tidak benar dan meresahkan, nanti akan mempertanggungjawabkannya.
1: Iya.
2: Demikian, Mas.
1: Oke. Terus kemudian berarti kejadian ini tidak ada di Jombang juga ya, Pak ya?
2: Dari rekan-rekan kepolisian sudah melaksanakan termasuk juga patroli di medsos, cyber, kemudian juga ada menindaklanjuti laporan. Namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
1: Pak Muhyayin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini, kemudian ingin menghubungi polisi, itu bagaimana caranya Pak Muhyayin, khususnya yang ada di Polres Jombang?
2: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan. Bisa juga melapor kepada polsek terdekat atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya.
1: Okay. Demikian. Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muhyayin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda Pak Muhyayin dari Polres Jombang.
2: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan, ya. Kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
1: Oke. Okay, okay. Baik, siap.
2: Terus kemudian aktifkan kembali pos kamling. Di aktifkan lagi pos ronda, ya, sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban. Terus kemudian yang terakhir, ya, tetap laporkan apabila menemui atau gangguan-gangguan Kamtibmas, ya, kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat, Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri.
1: Okay. Seperti itu dari. Yeah. Sekali lagi terima kasih Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhyayin?
2: Iya.
1: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak. Kasihumas Polres Subang Mitra, Bapak Ibda Muhyayin,

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam, karena di sini tempatnya lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Di Aceng,
2: Mas Gary,
1: yang semakin hari semakin mempesona.
2: Aduh, masa sih?
1: Swear.
2: Duh, percaya deh.
1: Gak bohong.
2: Gak bohong ya.
1: Yakin.
2: Yakin.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Terima kasih bagi Anda semuanya mitra yang masih terus bersama sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jombang FM. Ramai isu teror pocong mitra. Kabar ini juga masuk di Jombang dan bikin resah masyarakat Kabupaten Jombang. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah berita itu termasuk benar atau mungkin kabar hoax atau bagaimana? Coba saya update informasinya untuk Anda. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang. Selamat sore, Pak Muhyayin.
2: Ya, selamat sore Mas Ari. Selamat sore semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan, ya, itu terkait dengan apa benar isu pocong itu, ya saya jawab tidak benar.
0: Tidak benar ya Pak. Terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah. Itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhyayin?
2: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Jombang, ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting hal tersebut melalui medsos, ya. Tentunya jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut ikut-ikutan memposting. Punya nanti ini juga ada konsekuensinya, ya. Kalau itu tidak benar dan meresahkan, nanti akan mempertanggungjawabkannya.
0: Iya.
2: Demikian, Mas.
0: Oke. Terus kemudian berarti kejadian ini tidak ada di Jombang juga ya, Pak ya?
2: Dari rekan-rekan kepolisian sudah melaksanakan termasuk juga patroli di medsos, cyber, kemudian juga ada menindaklanjuti laporan. Namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
0: Pak Muhyayin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini, kemudian ingin menghubungi polisi, itu bagaimana caranya Pak Muhyayin, khususnya yang ada di Polres Jombang?
2: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan. Bisa juga melapor kepada polsek terdekat atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya.
0: Okay. Demikian. Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muhyayin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda Pak Muhyayin dari Polres Jombang.
2: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan, ya. Kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
0: Oke. Okay, okay. Baik, siap.
2: Terus kemudian aktifkan kembali pos kamling. Di aktifkan lagi pos ronda, ya, sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban. Terus kemudian yang terakhir, ya tetap laporkan apabila menemui atau gangguan-gangguan Kamtibmas ya kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat, Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri.
0: Seperti itu, dari. Sekali lagi terima kasih Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhyayin?
2: Iya.
0: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak. Kasih Humas Polres Jombang Mitra, Bapak Ibda Muhyayin.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek takon opo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
4: Kek bayi.
3: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Pernah mendengar istilah stunting?
1: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
1: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
0: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
0: Cegah stunting itu penting.
2: Radio Suara Jombang.

0: 104.1 Radio Suara Jumat FM. Terima kasih bagi Anda semuanya mitra yang masih terus bersama sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jumat FM. Ramai isu teror pocong mitra. Kabar ini juga masuk di Jombang dan bikin resah masyarakat Kabupaten Jombang. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah berita itu termasuk benar atau mungkin kabar hoax atau bagaimana? Coba saya update informasinya untuk Anda. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ibda Muhyayin, Kasihumas Polres Jombang. Selamat sore, Pak Muhyayin.
1: Ya, selamat sore Mas Ari, selamat sore semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan, ya, itu terkait dengan apa benar isu pocong itu, ya, saya jawab tidak benar.
0: Tidak benar ya Pak. Terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah. Itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhyayin?
1: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Jombang, ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting hal tersebut melalui medsos, ya. Tentunya jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut ikut-ikutan memposting. Punya nanti ini juga ada konsekuensinya, ya. Kalau itu tidak benar dan meresahkan, nanti akan mempertanggungjawabkannya.
0: Iya.
1: Demikian.
0: Oke. Terus kemudian berarti kejadian ini tidak ada di Jombang juga ya Pak ya?
1: Dari rekan-rekan kepolisian sudah melaksanakan termasuk juga patroli di medsos, cyber, kemudian juga ada menindaklanjuti laporan, namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
0: Benar. Pak Muhyayin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini, kemudian ingin menghubungi polisi itu, bagaimana caranya Pak Muhyayin, khususnya yang ada di Polres Jombang?
1: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan. Bisa juga melapor kepada polsek terdekat atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya.
0: Okay. Demikian. Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muhyayin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda Pak Muhyayin dari Polres Jombang.
1: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan, ya. Kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
0: Oke. Siap.
1: Terus kemudian aktifkan kembali pos kamling. Diaktifkan lagi pos ronda, ya, sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban. Terus kemudian yang terakhir, ya, tetap laporkan apabila menemui atau gangguan-gangguan Kamtibmas, ya, kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat, Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri.
0: Seperti itu dari. Ya. Sekali lagi terima kasih Ibda Muhyayin, Kasihumas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhyayin?
1: Iya.
0: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak. Kasihumas Polres Jombang Mitra, Bapak Ibda Muhyayin.
2: Radio Suara Jomba.
0: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Terima kasih bagi Anda semuanya mitra yang masih terus bersama sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jombang FM. Ramai isu teror pocong, mitra. Kabar ini juga masuk di Jombang dan bikin resah masyarakat Kabupaten Jombang. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah berita itu termasuk benar atau mungkin kabar hoax atau bagaimana? Fon, saya sudah tersambung dengan Ibda Muhyayin, Kasihumas Polres Jombang. Selamat sore, Pak Muhyayin.
2: Ya, selamat sore Mas Ari, selamat sore semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan, ya, itu terkait dengan apa benar isu pocong itu, ya, saya jawab tidak benar.
0: Tidak benar ya Pak. Terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah. Itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhyayin?
2: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Jombang, ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting hal tersebut melalui medsos, ya. Tentunya jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut ikut-ikutan memposting. Punya nanti ini juga ada konsekuensinya, ya. Kalau itu tidak benar dan meresahkan, nanti akan mempertanggungjawabkannya.
0: Iya.
2: Demikian.
0: Oke. Terus kemudian berarti kejadian ini tidak ada di Jombang juga ya Pak ya?
2: Dari rekan-rekan kepolisian sudah melaksanakan termasuk juga patroli di medsos, cyber, kemudian juga ada menindaklanjuti.

0: mengikuti laporan, namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
1: Tidak ada. Pak Muyayin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini, kemudian ingin menghubungi polisi itu, bagaimana caranya Pak Muyayin, khususnya yang ada di Polres Jombang?
0: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan. Bisa juga melapor kepada polsek terdekat atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya.
1: Okay. Demikian. Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muyayin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda Pak Muyayin dari Polres Jombang.
0: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan, ya. Kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
1: Oke, okay, okay. Siap.
0: Terus kemudian aktifkan kembali pos kamling. Di aktifkan lagi pos ronda, ya, sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban. Terus kemudian yang terakhir, ya, tetap laporkan apabila menemui atau gangguan-gangguan Kamtibmas, ya, kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat, Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri.
1: Okay. Seperti itu dari. Yeah. Sekali lagi terima kasih Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhyayin?
0: Iya.
1: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak. Kasih Humas Polres Jombang Mitra, Bapak Ibda Muhyayin.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten gitu.
3: Kayak bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra, follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
5: Bagaimana aktivitasnya hari ini Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Pernah mendengar istilah stunting?
1: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
1: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
0: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
0: Cegah stunting itu penting.
2: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
2: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra, follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: apa?
1: Panganan kari cici dadak ditotol ya ini.
0: Sawangane kok anyi-anyi.
1: Mesti Bengawan Solo. Riwayatmu ini tunggu no waduh cok isini-sino Mas Vicky Fendi apa ini. Ayo jatuh no panjenengan ini piyambake dah.
0: Gak lo kok ini nek jonjong asmane lian panjenengan cocok.
1: Lho kenyataan ini duk TV sih.
0: Lho gak kenyataan ini mereka kan ngejok no mereka tau dikai kaos sih.
1: Kaos kotak tapi sememet. Tapi gak apa-apa sing penting. Sing penting ya men. Sampe lu sing penting. Sing penting cek gak medhot nang seduluran timbang kepaten obor lho ngono lho.
0: Iya iya.
1: Angger kepaten kecut. Kene dulur karo aku lu dulur temenan iku.
0: Dulur apa?
1: Oh, pokoke sing gelek mlebu TV tak aku dulur. Sing gak tau ngekek ya wis gak ono dulur.
0: Lah lambemu lambe. Panjen lambemu lambe lemes panjen iki. Nek mendayang merone sing jam sepatu kaos kaki.
1: Sing penting cara bergaul kudu iso menghadapi orang tua bagaimana, menghadapi teman bagaimana, ngomong ojo sampai menyinggung perasaan.
0: Harus begitu.
1: Sebab wong iku wateke iku ya apa sih? Lek tak omong ini mesti mangkel lho. Sekira kanca gak mangkel lho iki lho ya apa carane?
0: Carane ya iku mang.
1: Nah, iya.
0: Ngepilih setengah halus.
1: Kok ngepil ya apa sih? Ngomong karo kanca iku ya, ojo dipek ndhuwur pek nisorae. Lek iso sepatune colongen.
0: Nek dipek ngisor suwe-suwe gak jelas
1: kan. Lho, but mari ki bahasa Indonesia.
0: Lho memang.
1: Memang. Memang.
0: Ini saudara sudah saya cari. Coba. Ini sudah beberapa hari. Waktu saudara perjanjiannya sudah wah kartola ini sudah semayanannya itu enggak cocok.
1: Apa war kok semayanannya itu?
0: Ya coba.
1: Wah, kan ini wis anjing
0: wong rem. Waktu waktu ketemu dengan saya di apa tuh di perempatan jalan.
1: Iya dah.
0: Iya. Nah ini sehingga istri saya itu marah-marah dengan saya.
1: Talek ngomongku permen muleken dhisik. Ngomong mbek ngemut permen.
0: Sing ngemut permen sapa?
1: Apa sih istrimu ada apa?
0: Urusan apa? Marah-marah dengan saya.
1: Kenapa?
0: Karena saudara Tolo ini jelas dimau-mau oleh istri saya.
1: Kono ku pisan ngisin-ngisino aku ben pindho ngisin-ngisino wong Krembung kono. Wong Krembung ku kabeh pinter-pinter iso maca lan nulis, bahasane ya cocok.
0: Iya.
1: Mek sitok tok iki sing rodok menclek iki.
0: Gak nemen oleh ngelek-ngelekno aku iki nyene.
1: Lho, apa sih dimau-mau?
0: Lho, lah bener ya apa?
1: Nggih. Oh, saudara Kartolo. Kamu dinanti-nanti istri saya. Lho, ngono lho. Kok dimau-mau?
0: Mau kok.
1: Lho,
0: ya dinanti-nanti itu sing salah.
1: Loh, kok iso dimau-mau kuwi ya apa sih karep?
0: Lho, dimau-mau lak bahasa apa sih?
1: Bahasa Indonesia.
0: Lah bahasa daerah.
1: Ya diarep-arep.
0: Lho, lah iya, diarep-arep bojoku.
1: Tapi kok cocokno karo cara Jawa iku terus dimau-mau.
0: Iya, lah kan sih apa, Mang?
1: Dinanti-nanti.
0: Bahasa apa iki?
1: Nek dinanti ya engko. Wow.
0: Ya bahasa daerah engko.
1: Iya, lek dinanti-nanti,
0: dingko engko. Kon gelem saiki tak engko-engko ngono.
1: Oh, dah. Oh iya. Iki sekolahe nggo endi?
0: Lho, ini apa? Ini saudara jelas menggenyek pada saya ini.
1: Menggenyek, menggenyek.
0: Biayai orang tua saya. Tolong. Apa lambe kok kan apa-apa itu?
1: Jadi biaya orang lain.
0: Tidak sedikit orang tua saya menyekolahkan saya itu.
1: Waduh.
0: Bila perlu jutaan.
1: Lah wong kucing rembes saya gak ngimu. Oleh ngusumbung lho. Wah kon niku ojo nem-nem taman. Aku iki kancamu dhewe wis seru tek-tekamu. Sik takon bahasa Indonesia bareng lho. Terus cowok-cowok sampeyan. Sampe keliru cowok.
0: Nah, ini begini coba ya.
1: Iya.
0: Seumpamanya atau seendek katanya.
1: Iya. Ya, iya. Apa apa?
0: Ada kalanya.
1: Iya.
0: Umpama saya ini toh bangsa Indonesia.
1: Iya.
0: Saya hidup di tanah Indonesia.
1: Iya benar.
0: Juga saya termasuk bangsa Indonesia.
1: Cocok kaitan.
0: Yang saya minum air Indonesia.
1: Oh, dulu pas minggir-minggir.
0: Umpamanya saya tidak bisa bahasa Indonesia, lho kok kaningayanya.
1: Ora jane kejungkel kerasa aku. Wah, wis cara Jawa. Wis tawar.
0: Apa?
1: Aku takon cara Jawa karo bahasa Indonesia iku bedane apa?
0: Lho, kan bedane padha ae lho.
1: Padha ae.
0: Iya.
1: Lho, kok iso?
0: Lah nek kon kurang percaya ya.
1: Contone sih.
0: Contone ae.
1: Iya.
0: Soale aku biyen iku ngene lho. Wis. Contone ya.
1: Iya.
0: Wite gedhang iku kon nek ngarani basane apa?
1: Wite apa gedange?
0: Wite gedang.
1: Nek wite ya tebok.
0: Omong ngamu kono ya gedange iki lho.
1: Lah ya gedange.
0: Iya.
1: Lek gedange
0: pisang.
1: Iya, basane
0: pisang.
1: Bahasane
0: biyo pisang.
1: Iya, padha ae rek ya.
0: Anak pete. Basane apa?
1: Ayam.
0: Lah ya bahasa Indonesiane
1: ayam.
0: Lho, ya apa?
1: Iya.
0: Lah sapi.
1: Sapi basane
0: lembu.
1: Bahasa Indonesiane?
0: Ya lembu.
1: Iku lek sapi. Lah saiki pamane wedhus.
0: Lho, ya mendol.
1: Ya. Lah terus bahasa Indonesiane?
0: Lho, iki ngene. Kon tak omongi ya. Sapi mengku lek bahasane lembu. Bahasa Indonesiane ya lembu.
1: Lho iku lek sapi.
0: Iya.
1: Upama saiki wedhus.
0: Ya mendol.
1: Lah terus bahasa Indonesiane?
0: Asale sapi ku lembu. Bahasa Indonesiane ya lembu.
1: Iku lek sapi.
0: Iya.
1: Lah saiki upama wedhus,
0: wedhus bahasane ya mendol.
1: Nek bahasa Indonesiane iki lan ini tok wis
0: mangkelan
1: ngono. Kemeruh, wong gak ro ngaku pinter ya iku lho.
0: Pancane kon kemetok.
1: Waduh. Si saiki tak takoni ya.
0: Iya.
1: Bahasa Indonesia karo cara Jawa iku warnane akeh ndi?
0: Ya akeh. Ya akeh bahasa Indonesia sih.
1: Kok ya akeh cara Jawa, War?
0: Ya omonganmu kuwi.
1: Akeh cara Jawa.
0: Ayo cobaan.
1: Pamane aku medhe nang nggonmu.
0: Ya aku sing di omah.
1: Nganggo bahasa Indonesia.
0: Iya.
1: Permisi.
0: Makri.
1: Makri.
0: Iki kalau kaya rare.
1: Mari.
0: Mari.
1: Halo, Cak Munawar.
0: Wah, Dik Kartolo.
1: Lho. Ayah ke mana?
0: Wah, sedang tidur, Dik.
1: Oh iya. Istrinya ke mana?
0: Juga tidur.
1: Anaknya
0: tidur.
1: Loh, ket malah tidur tok. Warnane mek cituk. Tidur tok.
0: Kak jenenge lambemu njaluk didedeli korekan wayahe kon.
1: Alek cara Jawa lah akeh.
0: Kok iso ngarani akeh?
1: Ki
0: umpamane kon sing di omah aku sing mendayo.
1: Iya.
0: Permios, Dik.
1: Deh. Kon kandakno bastol kon aja. Permisi.
0: Iya, permisi.
1: Oh, monggo.
0: Oh, inggih.
1: Oh, Cak War.
0: Lah, Bapak teng pundi?
2: Sari.
0: Oh. Lah, rakyatipun Dik ta lho?
2: Tilem.
0: Lah putrane?
1: Ndekok. Rakyat ta warnane.
0: Mosok
1: tidur to.
0: Iya, nek mbok ning ngorok.
1: Iya.
0: Kon niku enakmu kon pek dhewe.
1: Apa meneh aku balik rono ya?
0: Iya.
1: Saiki tak ge persoalan adus bapane.
0: Iya.
1: Oh, halo.
0: Halo, Dik Talo.
1: Kemana ayah kok gak kelihatan?
0: Wah, sedang mandi, Dik.
1: Mandi ya?
0: Iya.
1: Nah, istrinya kemana?
0: Ya juga mandi.
1: Lah, mandi. Anaknya?
0: Mandi.
1: Loh, mandi, Cok. Wis mang mandi, Cok. Apa nih? Nek cara Jawa akeh.
0: Kayak suri gak tau ono bener.
1: Cara Jawa akeh.
0: Yo, Cek, Pak Isok.
1: Apane?
0: Apane? Kula nuwun, Dik.
1: Monggo.
0: Lho, Bapak sawet nopo, Dik?
1: Bapak kula ta? Iki.
0: Taksi siram. Oh, lah, Adik.
1: Adik kula?
0: Nggih.
1: Taksi
0: opo ya?
1: Adus.
0: Oh. Nggih. Lah putrane Dik to sing elitne enten pundi, Dik?
1: Anak kula ta?
0: Nggih.
1: Taksi Bluron.
0: Lho ya.
1: Iya. Iya. Wong aku dhewe milih kok.
0: Dak. Kupinge tolo enak digigit ngono ae.
1: Apa niku? Kita sing penting saiki aja kere-keren puro basa. Ngono nek kurang ngerti ayo takon karo Sapari. Sapari ku bahasane oh pitung bahasa. Bahasa apa e? Kan sing iso belas apa.
3: Waduh rek, wong bahasamu iku bahasa koden.
1: Ono maneh.
0: Penyakite teko iki.
3: Sing gelek maca buku supaya bahasamu iku lancar.
1: Lha entah buku nduk omahe Sapari piro ae.
0: Apa wong leles wadahe kacang itu.
3: Panjenengane bojoku meracang.
0: Racang.
1: Eh meracang.
3: Eh, aku saiki wis tenang rek urip gure.
1: Syukur.
0: Syukur ya.
3: Iya. Suwe lah gak butuh kondang.
1: Ya wis iko 10 dino iki.
3: Iya. Aku anu rek nang desa.
1: Oh, lha apa nang desa kon?
3: Wis nyambut gawe dinas oleh pendungamu war.
1: Loh, dadi apa?
3: Pangone Pak Lurah.
1: Lah yo nduk. Nduk kutu enak-enak. Ya, dodol bakmi.
3: Iya.
1: Wis nang desa dadi pangon, gak tambah mloro iki jenenge.
0: Lah ngono kok iso ngomong dinas ini.
3: Lah iya dinas angon war.
0: Lah irungmu njaluk stand pet jane kene.
3: Tapi penghasilane rek.
1: Penggawean kutu lan desa ku padha ae.
3: Iya.
1: Lah ngono ta? Ono kutu lek gak nyambut gawe ya dhewe-dhewe.
0: Nganggo. Si aku melok takon nek kan kon ngomong nek apa dadi pangon?
3: Iya.
0: Kok iso ngarani enak iku bayaranmu piro?
3: Bayaran dinas are.
0: Sak wulan piro?
3: Nek uang makan ni lumayan rek.
1: Iya.
3: Sak wulan ni gua saya ketahui uang makan.
1: Lulu. Wah, iya.
3: Bayarane.
1: Iya.
3: Sawulan iku mek 3000.
1: Arek iki ngon genderuwo bayare iki. Kon wong makari kok gedhe temen karo bayarane.
0: Walik iku.
3: Walik.
1: Walik.
3: Mun tak walak tak walik tak gedhene tak tambah ingesel.
1: Terus niku. Terus penggawamu nduk kono apa?
3: Waduh rek angon wedhus.
1: Ya, wedhus.
3: Iya, ada wedhus-wedhus kendhit.
1: Oh, anu, melulu wedhus kendhit to.
3: Iya.
1: Kendhit kate kendhit budeng.
3: Ya tak kendhit budeng war, kendhit iku sayangane Pak Lurah.
1: Oh, iya iya.
3: Mau niku situk, terus tak ramu tak ramu tak ngon dadi 35. Wedhus.
1: Wedhus sing wedhus cilik ah. Wedhus cilik ya sing 35.
3: Lha iki wedhus cilik gedhe campur lho.
1: Oh, baik. Dadi wedhus sitok ya apa lho, Bang?
3: Eh?
1: Dadi dingon sapari suwe-suwe dadi 35.
3: Dadi 35 wedhus.
1: Bareng tengon.
3: Tapi kok wedhus gedhe dadi 88.
1: Iya,
3: dadi wedhus cilik iku.
1: Bareng dingon nang di lapangan,
3: iya.
1: Sikile mbentuk labuh.
3: Iya.
1: Lah dingtep kalau dengging 39 iya. Ya.
3: Bareng ngono rek, iya. Apa sih awak? Tak jane nyambut gawe selancar dadak kon ro anak wak sumo sing jenenge Totok iki.
1: Wah, medhik arek
3: wak. Iya, medhik iku. Ditukokno bapakne sepeda motor anyar.
1: Oh, bapakne mari oleh duit terabasan.
3: Bareng ngono. Sepeda motor iku ditumpaki ambe anak jenenge Totok iki.
1: Iya, belajar
3: iki. Belajar muni.
1: Lha engko ta iku sepeda motor tak tempeh iku.
3: Gak lancar wong jek belajar.
1: Jek belajar, iya iya.
3: Warung dibelajar mana lho? Cekleh. Bapak-bapak ngoang, ngoang, ngoang, ngoang. Wah, wah. Wedhus ku kawus.
1: Iya.
3: Iya rek, waduh tampar disendat wedhus. Pedot.
1: Waduh soro kon ri.
3: Waduh tak tututi aku melayu sampe sifat alis.
1: Eh, sifat koping. Kon melayu sifat alis. Sifat tombo. Iki yo sifat koping.
3: Wah, terus nah, apa? Sifat koping.
1: Iya.
3: Tak tututi eling-eling pengasihane Pak Lurah.
1: Oh, jelas kon dilereni Pak Lurah.
3: Lha ya makane ku tau ber wae.
1: Nek ilang temenan wis kon dihukum.
3: Warang wedhus kendhit iku melewai bawang tak uber.
1: Iya.
3: Wis cidhek-cidhek tak saut tampari lho.
1: Kok saut terus
3: kene. Wedhot.
1: Wanu, saking wedhi saking wedine. Dadi mergo kupinge gak kuat oleh ngrungokno sepeda motor
3: iki. Terus apa ri? Aku ber terus sampai di mana wedhus iku? Tetep nok ngarep.
1: Eling-eling kon dipasrahi Pak Lurah.
3: Iya. Warang wedhus jange mencolot kalenan, tak saut sikile.
1: Mesti kene lho.
3: Kene mesti.
1: Kene. Wedhot. Sikile wedhot. Aduh saking banter main
3: banter. Tak uber sampai di mana wedhus?
1: Iya.
3: War, bawan terbuan tak saut kupinge war.
1: Terus
3: kena
1: kena wis pedot. Hei. Hah? Ono wedhus kok metel.
3: War ngono rek. Ono juglanan.
1: Iya.
3: Wis tak cekel cek kena.
1: Piro kabeh iki?
3: Apa bantal tak walik. Para esuk biar iku.
1: Arek iki. Ono apa sih lo?
3: Apa?
1: Pipit akan iki, Mas.
3: Oh, untune kartolo balung, Cok.
1: Sedana ngene nduk. Ya,
3: napa?
1: Kon lek kepin urip mulya.
3: Iya, iya.
1: Mamamu batasane sampe sak mununa.
3: Apa?
1: Ana ku ngrungokno kupingku sampe tak pasang kabeh. Ayo motoku sampe kero. Menggoe pungasane ngipi.
3: Lah maksudmu ya apa?
1: Ya ngipine ku dhisikno.
3: Lah terus aku ngipine tak dhisikno ku turuku kapan?
1: Ah, kon lagi apa wong jange turu ae. Ya tetep-tetep nang ndek tangga ku.
3: Ngomong iku mbok ya sing membawa keuntungan rek. Apa maneh kon manusia otak-otak hidup.
1: Kau ini menjelekan mana jangan
3: ya? Pengatan umum itu luas.
1: Gak anjani sapari saat ini termasuk sepiti ruwil.
3: Apa sepiti ruwil?
1: Ngomong kancamu kayak ngomong itu loh contoh ini apa
3: itu? Sang ini loh mengatai pengetahuan umum ilmu bumi itu oke ya.
1: Iya.
3: Si aku takon kayak gini. Yang paling kan, besar
1: takon apa Mbadai?
3: Penghasilan bumi ya.
1: Takon apa Mbadai?
3: Mbadai.
1: Takon iku wong gak ero, lek Mbadai iku wong ngerti.
3: Mbadai.
1: Yo ayo Mbadai.
3: Yo yo. Ayo, yang paling besar pabrik minyak tanah di Jawa Timur itu mana?
1: Mbadai. Anakku iso jawab.
3: Endi?
1: Lah cepu.
3: Cepu?
1: Iya.
3: Kono tok.
2: Iya.
3: Iya kono tok.
2: Iya. Lha aku. Kon ki mbadhe apa panjene kon niat notok ya aku.
3: Lah saiki pabrik gula lho.
1: Pabrik gula iku Jatiroto.
3: Apa kono tok?
1: Iya ya. Iya apa sih nek karepe ngomong iki? Oh, mergo kono tok iku mang ngopo.
3: Kono tok iya tak totok.
2: Lho, kono tok.
1: Lah cedhek keprojet sih saiki tak badhe kan.
3: Iya.
1: Uyah, nang ndi?
3: Uyah.
1: Iya, sing gedhe
3: Dura.
1: Ali anget ya. Apa kono tok?
3: Akeh lho. Kaliana.
1: Wis burung gak notok aku.
2: Aku melok takon maneh. Iya. Wingko iki sing ngomong ndek ndi?
3: Babat.
2: Kono tok.
3: Enggak. Atur ono kono lho ono lah.
2: Soale wales kon lho.
1: Lah terus saiki beras iki ndi sing gedhe?
3: Beras.
1: Iya.
3: Kerawang.
1: Kerawang. Temen aku.
3: Iya.
1: Apa kono nunjuk?
3: Kon apa bales aku arek?
2: Kang kemarin durung tau didugang lempeng iki apa?
1: Kon muni Cepu iku Jawa Timur, Jawa Tengah Cepu iki.
3: Iki ta Cepu.
1: Iya.
3: Termasuk Jawa Tengah iki.
1: Nanya kok mau Jawa Timur?
3: Sama mau Jawa Timur?
1: Kerungu arek sekolah-sekolah kan. Wah, Jawa Timur itu di sini?
3: Jawa Timur ya termasuk daerah kini kira.
1: Surabaya ini?
3: Iya.
1: Ngawur ya, Jawa Timur Banyuwangi kan lho. Mergowetan.
3: Ngawur ya.
1: Mergowetan.
3: Mereka kembali para kini.
2: Kartole kaya opung Jawa Timur kok Banyuwangi.
3: Eh?
2: Ya menurut sih Jawa Timur?
1: Iya ndi.
2: Macam. Wetane Banyuwangi lah untuk segoro. Nyaiko.
3: Loh,
1: niku ngomong.
3: War. Eh, aku saiki oleh cakepan. Grup.
2: Waduh. Pelawak.
3: Iya.
2: Nah, iki.
3: Nah, iki jeneng grup iku terbatas 5 orang.
1: Jiwaku pelawak yen ono nang omahku kudu banyol.
3: Kedepan kita kejar, Rek. Iya. Lah berhubung grup iku membutuhkan wong 5 gak ono nek 3 termasuk trio.
2: Gak. Ya ini sing sing wis sing pencilakan kartola. Sampo. Aku merono ya mertuani petan di Banyol. Iya.
1: Aku yen ini pak pelawak.
3: Iya.
1: Lek Banyoli konco enak dadi bareng Banyoli penonton gitu. Ka oleh balayas iki.
3: Aku melok ta.
2: Iya,
3: trio lawak ya.
2: Iya, iya.
3: Lah saiki ayo nyanyi jual beli, Rek.
1: Wah, iya. Iya pompong rendeng jual beli iki. Enak lho
3: iki. Ya prasamu rombengan nah.
2: Ono black ya dikulak dikel maleh.
3: Iku kelak rosokan, War.
1: Ya apa jual beli ae?
3: Jual beli Munawar kari nyenggak itu.
1: Ya
3: apa? Judule nyanyiane Bangun Tidur.
1: Oh iya.
3: Iya. Bisa kan?
1: Iya.
3: Langsung langsung. Mulai ya. Bangun tidurku terus mandi
1: nyenggak itu.
2: Saya kan nyenggak itu.
3: Kon ngomong mau pakai sabun.
2: Oh aku ah. Iya.
3: Bangun tidurku terus mandi
2: pakai sabun.
3: Tidak lupa menggosok gigi
2: pakai sabun.
3: Eh, gosok gigi pakai sabun.
2: Pakai odol.
3: Eh, odol. Mari sabun odol. Bangun tidurku terus mandi
2: pakai odol.
3: Diulangi pakai sabun.
2: Oh, sabun di sini.
3: Bangun tidurku terus mandi
2: pakai sabun.
3: Tidak lupa menggosok gigi
2: pakai odol.
3: Habis mandiku tolong ibu
2: ringkes ringkes
3: membersihkan tempat tidurku.
2: Tati minggat.
3: Sip sip boleh sip es.
2: Bosor ringkes ringkes kati minggat.
1: Ayo apa? Iku aku duwe.
3: Apa?
1: Asli. Kati campuran burung kakak tua.
2: Nah,
1: lo iki lo.
3: Kalau nonik yang asli ki. Lo campuran ngombe putih ya lo.
1: Karena aku dewe rumah nata.
3: Burung kakak tua,
1: didit tak didit.
3: Burung kakak tua,
1: oh, iya.
3: Burung kakak tua, burung kakak tua,
1: lo ya.
3: Cila, kok kau nantar kakak tua?
1: Lo asli, kadek campuran di mana? Umprit barang nggak kano? Mana gereja ya kano? Baru ya kano?
2: Burung kakak tua, tak.
3: Iya, lalu burung macam-macam lah, dari ranji, wah.
2: Kok sawe?
3: Kecok guyonan rek.
2: Iya.
3: Tapi sing penting, ayo, anduk ayo.
1: Nang warung?
3: Iya.
1: Duit temen apa?
3: Duwe.
1: Oh, sih, sendal sih.
3: Ayo, iya.
1: Oh, iya, iya.
2: Piro, satu selawi.
1: Eh, cara ninggu ambil anda lu, ya ngomong.
3: Ah, iya,
1: diatur. Omongnya diakai.
2: Melaku-melaku di cek. Neng kepeduk. Karena peduk tau.
3: Iya, iya.
1: Iya,
3: iya.
1: Ayo,
2: ayo. Ayo, ayo.
4: ...104.1 Radio Suara Jumat FM. Terima kasih bagi Anda semuanya mitra yang masih terus bersama sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jumat FM. Ramai isu teror pocong mitra. Kabar ini juga masuk di Jombang dan bikin resah masyarakat Kabupaten Jombang. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah berita itu termasuk benar atau mungkin kabar hoax atau bagaimana? Coba saya update informasinya untuk Anda. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang. Selamat sore, Pak Muhyayin.
5: Ya, selamat sore Mas Ari, selamat sore semua pendengar radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan, ya, itu terkait dengan apa benar isu pocong itu, ya, saya jawab tidak benar.
4: Tidak benar ya Pak. Terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah. Itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhyayin?
5: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Jombang, ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting hal tersebut melalui medsos, ya. Tentunya jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut ikut-ikutan memposting. Punya nanti ini juga ada konsekuensinya, ya. Kalau itu tidak benar dan meresahkan, nanti akan mempertanggungjawabkannya.
4: Iya.
5: Demikian.
4: Oke. Terus kemudian berarti kejadian ini tidak ada di Jombang juga ya Pak ya?
5: Dari rekan-rekan kepolisian sudah melaksanakan termasuk juga patroli di medsos, cyber, nah, kemudian juga ada menindaklanjuti laporan, namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
4: Pak Muhyayin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini, kemudian ingin menghubungi polisi itu bagaimana caranya Pak Muhyayin, khususnya yang ada di Polres Jombang?
5: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan. Bisa juga melapor kepada polsek terdekat atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya.
4: Okay. Demikian. Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muhyayin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda Pak Muhyayin dari Polres Jombang.
5: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan, ya, kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
4: Oke, okay, okay. Baik, siap.
5: Terus kemudian aktifkan kembali pos kamling. Di aktifkan lagi pos ronda, ya, sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban. Terus kemudian yang terakhir, ya, tetap laporkan apabila menemui atau gangguan-gangguan Kamtibmas, ya, kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat, Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri.
4: Seperti itu dari. Sekali lagi terima kasih Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhyayin?
5: Iya.
4: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak. Kasih Humas Polres Jombang Mitra, Bapak Ibda Muhyayin.
6: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
7: pasar kok pasar sepi, langganan kerai kabeh, ngono yo gak ngomong wingi. Lah engko nek mulih kok arep blonjo arep nyanyi bapak.
8: Ri.
7: Sedo lho.
8: Baru lho kono lho golek
7: wong. Denger aku mesti kepethuk wong telu iki.
1: Iki. Lho lagi kok nek bas gitar. Ah, ora. Baskom.
8: Gendeng kok iki ngono anake balsem.
7: Mulai gendeng kabeh.
1: Tekan ndi?
9: Bapakmu ndi, Dik?
7: Enggak ama.
1: Kon ama ya. Kon golek ngedep warung kon ae. Lah bapakmu wis nyebel-nyebeli warung ae. Kok jange menggok ketok bapakmu wis gak sudi.
8: Weteng jange luwe male warek ae, Dik.
7: Lah kok iso lho ya padha ae wong dodol.
9: Warek iki delokane wangi ambune ayu.
8: Walik goblok,
9: walik menek sapa sih, Pak?
1: Oh, ambune wangi kok. Oh, ya bener ambune wangi lah.
7: Jange lapo sih iki?
1: Lah nyandok.
8: Sapari ya Mbak Kartolo. Arek kene ngomong lambene kok lelak lelo.
1: Dek kene dek, kene
7: nek. Desak desak. Desak desak aku nyopet ngono nangan.
1: Opo?
9: Enak ya.
1: Wong lanang saiki ya ngono, kon aja ngudu-ngudu arek ya lebak ono sing duwe.
7: Wong iki ono sing. Ono sing duwe.
1: Sopo sing duwe?
7: Bapak. Ayo.
1: Oh iya.
7: Aturi, atut.
1: Apa?
8: Sandalmu jepit kon peniten iki nek sikilku aturi aku.
1: Lah mateni cekelan menawar kira. Wis, anu Dik, nggo duwe ta?
7: Enggak apa, wong belanja arek kang gawe apa
1: Dik? Lek mule aja mlaku sakno. Aja mlaku lek mule.
7: Lah apa?
1: Mlayu wae ya gelis ya.
7: Lah, ora ana tren ta.
1: Lah,
9: eh rambutnya berintik.
1: Panjeni
7: Wis suwe tak kritingno.
9: Alise nanggal sepisan.
1: Kembangane warung kene
7: biru. Kembang apa? Kembang apa?
1: Ya kembangane mulane laris. Apa ri?
9: Janggute nyatis. Gulune manggulan kon lo.
1: Apa?
9: Iki le Pak Wisung.
7: Anjane mari udan iki mang pasare jembrot cak. Udan.
1: Udan.
7: Tolong Pak Wisung ana kene
1: iki. Ora apa.
9: Ora apa sih, Pak?
1: Rambute 1500. Lho tumone kemerotok.
7: Piyono ae.
1: Sepurane Dik wong anje narek kurang ajar. Wah wis.
7: Ketara nek wong kurang ajar mesti gak ndek dhuwit.
1: Lho, kon ro arek ing mang teko pasar mang. Mudun sik tas mudun ae. Arek iki lek numpak gak gelem sembarangan.
9: Masa.
1: Ndek jikar.
7: Nyek. Alah, Dik kucing yo gak ngimu ae ngelokno wong.
9: Arek ku ayu gulune mandel.
1: Ah, arek ngelung gadung ini
9: ngelung gadung mantel nak mulai gulung ini
7: nak ono ae cacatan ini
1: iku ngono kalung
9: oh gak uci-uci ini
1: ngawur ae dia dek dek
7: dek mang lak takon tok ae
1: bukan ini belanja kurang akeh siki
7: temen tambahi ta
1: kena nak piro nak piro
7: ono iki lho rong ewu
1: iku tak silih disik ya
7: torok lah kok enak wes dok ngontorok
1: ketutupan kubung dilap lho dinari duduk rek duduk bonongnya
7: sampe ini lu ngenyek ambak lu ngini sang al gedugo sampe pekakas ngini-ngini
9: hari ini kita nindih lah pati itu pati
1: kok ini ngawur ya kemanisan ini gue
9: namun kita namun
7: kita namun yang ada di warungku ketok tak tutup gak sudi aku diandok iwang ini-ngini
9: ya pernah hari ini ayo ngerobik kelu
8: wala munyak kebadut kan lu
9: iya, ada kebatangannya sangkuk lho kayak bahaya ini ya saya ini mikul banyu
1: lah para wadah mikul banyu
7: ini tapi ini ngomong ngawur mawan tak alah, ngirungnya kayak sentolop ngono
9: sentolop, ya gini sentolop
1: bisa tak terang?
7: Terang apa nanti?
1: Gue sepeda aku
7: sepeda nanti
8: sepeda apa mau sepeda Cina ngomong ngamur, kan ini belakrak kan ini kayak
7: bajing
9: kayak gini lho kan menawar sementara iki ngalah DC ya.
1: Iya.
7: Lah apan ta?
1: Bojone jan bobot.
9: Ya, Pak.
1: Bojone bobot kan.
9: Kon durung tau dilanjutkan.
7: Kon menawa ta.
9: Mboten dadi, mboten dadi kok wis belum mboten dadi.
7: Dadi.
9: Mboten dadi dadi. Dadi tangane tok.
1: Tapi gelem dirapi sapari sing wetok sing dhisik. Oh, iku arek soge. Mati sing wetok dhisik.
7: Diapakno?
1: Dibinder kloso sing wetok.
7: Ngono
1: iki. Ayo sik ambek aku wis.
7: Nandi?
1: Ayo wis.
7: Nalenge tikus.
1: Lha rumahmu kate nang ndi?
7: Nandi?
1: Ya ayo wis ngene.
9: Kayak ngene lho. Alah. Engko ya iki engko nek seneng kon dhewe sendiri menawar karo atine ya.
1: Iya.
9: Seneng menawar aku mbek kon loro pikirku. Saya kaya join yo. Join.
1: Kok ono kelakon opo engko gawe kowe? Wis duduk jodohmu iki arek-arek kon wis tuwek. Wis kakek

0: Mirip melet kene.
1: Ngajar iki. Wah, wis garing. Bapak awas.
0: Namung nang kertas nang
1: ndi tasku, tasku ndi?
0: Batine gak rela.
1: Tasku.
0: Oh, tas iki digowo-gowo dhewe. Apa iku tas dikempet ya takon.
1: Gak iki mah jani saceng iki sing gak ana untune.
0: Lho. Oh, anjene ngono. Aku manggal mari pas mani temen.
2: Arek masih gile belak.
0: Pecah-pecah iki lho.
2: Kon ku sing kok delok anjok-anjok sikil. Wis nim ya.
1: Hei, ngrasani, ngrasani.
0: Lho.
2: Lipet ae. Lipet ya.
0: Ku bae oleh ku masang keliru bae.
2: Keliru apa?
0: Guna ku sing mamel.
3: Gak anak pas mani gak mintem-mintem temen gak sawet dompet sing ana isine nyen.
2: Kayak ngomongen di waru.
0: Wis nim. Aku mangkel mbek Basman. Aku tahu yo ambek konco kuliah nang arep ditutup lawan. Wedi e aku gak bayar bae. Saiki sombong putukane gak tahu.
3: Bener lah kalau ngono. Wingi sore magrib ya. Kira-kira setengah pitu udan deres karku ngayup.
0: Iya.
3: Bener kon lawange terus ditutupi warunge wis.
2: Ngayupmu ngayup utang oleh gak ditutup ya apa?
3: Kon rene aku utang.
2: Ada wis selesai kebonmu wis pira 500 kon
3: iki. Ya den tak sahur iki apa.
0: Kon wis ngene. Tak bisik ya. Lah. Soale weden-wedenane pas Mas mari kon ketok-ketok nak ya uya ono. Iya.
1: Perih. Perih Pak, sakno Pak.
0: Wis sakno. Wis mari kon nyuyai ya gorengan. Iya.
1: Lho mlancat.
0: Dengkulmu andlok. Kon piye apa? Kon iku arek dewek.
1: Bapak iki lho.
0: Arek wedok nak, mosok gak ngerti perpisahan sik kon niku. Sik gobloke sik kon niku.
1: Wis aku gak iso masak lele, wis satuku lele mari.
0: Kaya wingine ngono. Mosok gak iso niru Yuten Yuna Yumus iku. Nak, Kartini, bapak iki kepengin liwat jangan welut. Mosok gak iso masak, kok gak ngono carane nek masak?
1: Lah bener jane yo dikare,
0: ayo dikare ngono. Ngene lho, iwak jangan welut nak ya, nek tangga-tangga iki ya, jangan wis umep. Welut ketok-ketokan cemplungno kono. Iku arane jangan iwak welut.
1: Lah wingi apa?
0: Kon gak ngono seje iku. Jangan wis adem, welut urip kon culno. Bareng tak buka paling jengongok. Kon iku apa kon iku?
1: Goblok.
0: Lha apa?
1: Nek welute jengongok sampe jengongok pisan.
0: Ora jengongok-jengongokan.
1: Cek bapak.
0: Kok nek kandhani ya. Omah iki ya pusaka, kamar bedaringan. Gak beda wae beras. Bedaringan yang paribasane masih gak separuh sak gegem ono berasi. Padha nek kendi, kendi ngono wirasat nak.
1: Wirasat apa?
0: Kendi ojo sampak kotong, rong dino kotong, angare apes. Apa ngomong katini, kendi wis ana banyu nak. Wong sumur ya tawa, kan banyu sumur kon enggak. Kon krebek nang ngene blumbang bune mungkur ngene. Kon dadi meja bareng bapak mari teko sawah, tak ombe enak glegek-glegek seger. Ben enggak iso turu, Bapak.
1: Apa?
0: Iwak gatu nglangi nang kene. Goblok iku adakno.
1: Kan Bapak aku.
0: Oleh balapan iwake. Wis kon niku niru sapa sih kon niru dedekmu gak ngono kok niku. Oh, arek kok.
1: Barang salah-barang salah kok tinggal minggat
0: kabeh. Ya aja adakno.
2: Eh, halo, Bas.
0: Lho ya kurang ajar ya.
2: Ya.
0: Wis, wis.
2: Ya sae.
3: Iki anak bener ta?
0: Iya.
3: Ngono buriyan kono. Apa sih?
2: Temen anak bener.
0: Iya, iya.
2: Ya wis aku pesen arek iki ngun sampe gedhe.
0: Lho gak ngene urusanmu sih iki. Lho gak boleh urusan pesen-pesen lho anakmu.
2: Gak ngonone engko durung wayahe mau nang peno mau mano.
0: Soale oma-oma lho apa jare aku sih. Dadak kok melok ngatur lho, eh?
2: Wong sami iki wong tanding kanca.
0: Oh ngelingno ta?
3: Kon iku wong suci gak usah ngurusi
0: omahane wong. Rungokno umplung iki.
3: Anake Basman iku didol, bas diguwak. Urus-urusane.
0: Eh, Bas. Kon gak tau diculak wong aku. Heh? Kon aja pringisan lho utangmu lho, 500 utangmu lho ya.
2: Ya, Bas.
0: Apa?
2: Iki mong anak bener ta?
0: Iya.
2: Lah kok siji?
0: Iya, Mbok.
2: Ana peno ayu.
0: Iya, kok.
2: Delok peno gak kaya senggot.
0: Lho.
3: Kuning ini kuning, maknanya biar dia kuning.
0: Ya kuning, bahasa kebian?
3: Kena coklat.
0: Loh, ya apa sih kan itu?
3: Kalau lahirnya biar dari bedek.
0: Ngombe? Ya ngombe ke bedek, ngombe nak?
2: Karena OS, OS.
0: Apa?
2: OS.
0: Apa OS ya? OS kenapa? OS itu loh, kalau itu pelat tapi lo kan itu. Wah, itu model-model, ngomong, orang tua orang
2: ini. Iya,
0: OS. Apa?
3: Iya,
0: OS. Yalah. Ya mak, anu kalau es anak
1: apa?
0: Ya es batu, tapi kalau es batu kalau kerikil lah bagus untuk doa.
3: Rendeng bapak ni.
2: Joguyon dah, aku di nang warung.
0: Eh, tahu nak? Ya si, anu lihat ni, lihat ni, lihat ni.
3: Es yang tak gerajinya kan Reni, yang geraju dari bapakmu.
0: Munawari kau mau bicara terus hari ini.
1: Lihat ni, lihat ni.
2: Pernah kau siap-siap nak gelas-gelas pot?

0: Ega apa gotek?
1: Iki ta?
0: Iya,
1: susu panas.
0: Oh,
1: susu panas.
0: Sing ireng ya?
1: Wetang kopi.
0: Ijo-ijo. Lah sing ijo.
1: Kopi lumutan. Warwa, kok tak jejek dodong lak rontok jantungmu kon.
0: Dodol kok kopi lumutan ya.
1: Iya apa iku?
2: Kopi giras.
1: Sik, kon kok model-model kala aku marang gak ono istilah kopi giras.
2: Iya.
1: Saiki kok nate munuk kopi giras, apa sih maksude?
2: Ya legi ya kok.
0: Aja dititawan legi keras ngono kan. Wis gakno kopi ngeren.
1: Lho sik ta. Campur macan aku.
0: Lha apa?
1: Lah apa kepikiran?
0: Pokoke yang ngereren.
1: Lha ngono dikek renter ae lah ngono. Ayo.
2: Iki gak ono kena dipangan.
0: Dua jam kok koyo watu ngene wis.
1: Lho ya.
0: Iki pirang dino nginep arek iki?
2: Kira lah, nek 40 dino.
1: Tak, masa kau nak bincang aje, kau ni pun niat tak, tak merusak warungku.
0: Bondoh tentang tepos ni, ya.
1: Lele,
0: ini sini nang di kari kelawang.
1: Di sini jeru, di sini peloran ni. Wah, urai kau ni.
2: Kau ni sego pecel umumnya ni.
1: Lele, iya.
2: Selawir ya, cang
0: cikra. Mana?
2: Cang cikra.
0: Mana cang cikra?
2: Lele, kau nggak kau ingin kerawon ni, kerawon kecanda.
0: Apa?
2: Kerawon paku.
1: Barbar. Barbar. Peranmu kok cebuk kau ni. Kan lu cebuk sih. Nek saiki cebuk ku plastik, nek biyen cebuk ku batok. Ru cebuk batok ah. Iya, nek kon gak cebuk batok ya, nek kene cebuk batok. Nek wong adus dingkiin goblok.
0: Ya diantem ambek sing lanang.
1: Oh, are kok potongane.
0: Gekno sego garing iwak petruk.
1: Kari iwak petruk.
2: Apa?
1: Hah? Gak ngono kok iku anduk ta pancen pi anu kon endek kosok kene iki.
2: Aku
1: ndi kena
2: tak
1: tundungin dia. Lho iya apa iki ta? Ngawur aku sing diwaru disusir
0: iki. Ana kamar kosong ta.
1: Lho kene iki lha apa?
0: Heh,
1: apa lha apa?
0: Turu dhelek metu kula lelep.
1: Yalah. Nek kon ngantuk ya semulia aja turu kene.
0: Adile lho aku iki pegel kan.
1: Kok iso adus terserah iki.
2: Ya,
1: adus sapa lho?
0: Iki kamar tenan iki.
1: Iya kamarku iki.
0: Iki kasur ta tempe.
1: Masalari sabare
0: sampe rilet ngene
1: masalari kok digole menggina nang warungku sik nemene iku kasur suwe isan
0: tak turu dhewe
1: iya ya turu repot sak dilatih niku warane wong andok
2: ngene.

0: Loh. Nek mecah gladuk.
1: Sak bener. Lah kene niku napa?
0: Leno niku cara mendurane nek cara Jawa niku ame, Dik.
1: Oh, iya ten ku ya gladuk. Monggo, Dik.
0: Gladuk niku cara napa?
1: Cara nggih, cara kula. Wis sampeyan leno.
0: Duh, beres.
1: Lho, puni wong kula kulaan beras kula. Masa puni beras.
0: Beres.
1: Lah kene iki warung biasa, Kak. Mboten dodol beras, ngerti ya?
0: Orang gila wala ria.
1: Loh,
0: sing dodol beras. Iya, mong cara mendura beres, mong cara Jawa niku pocan waras.
1: Oh nggih, waras, waras.
0: Burung, Lek.
1: Yo menenten nek sampe telek burung sarturi. Niki warung kopi.
0: Niki bener burung ria.
1: Lho, bener to, Pak? Bener burung mriki niki. Lan apa?
0: Aduh, wong iki. Nek cara mendurane burung, nek cara Jawane warung.
1: Iyalah, petuk wong Inggris, Lek.
0: Warung, Dek.
1: Nggih, warung.
0: Era nyomoi.
1: Lho, ya apa sih? Jangan nyomong ini apa jangan begitu.
0: Saya teni jenang ini ku.
1: Lo jenang gaplek ah. Lo jenang jagung ah. Ya apa yang begitu?
0: Sampian ngomong sinten jenang ini.
1: Lo yang ke?
0: Saya teni ini ku.
1: Lo saya teni bermain teni deso. Saya teni bermain paimo dah.
0: Ni ku lo nyamane den mon nopo gari mon nopo jono nopo tosan ni du.
1: Oh kulo dah.
0: Tangge.
1: Takut jenang kulo. Iyalah. Mau gua juga panah kemana tak ni? Bab sampai cari kena kaya kulo. Kenalakan nganu kulo basto. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh
0: karo
1: bajul.
0: Nek agelek terus aja iki
1: Baskara. Dadak.
0: Bangkak. Apa tuh? Mencicil gua di wedi.
1: Agelek terus aja
0: ora. Sampe mencicil mawon. Mbok jeneng kula Paceman. Eh lah kok Pacem? Paceman. Oh, tadi niki jenenge Basman.
1: Lah nggih.
0: Ngomong Basman ya?
1: Nggih.
0: Kenal lagi?
1: Nggih.
0: Sing kok
1: sinten?
0: Pao ya.
1: Dereng.
0: Mungkin.
1: Ya lah.
0: Bisa cocok sekarang bajari nilok cakrak perdak-perdak kok jaya sobo beringosin malang tak ketok gua cak dong mungkin iya mau nyomong bener apa-apa
1: nge
0: penting orangnya kodoh api ini
1: oh
0: nge anu dari lima rumian saking punden nge
1: nge punden riki ini sebelah mereka pojok juga keramat punden nge nenggok tekuan ke punden ini kan sekarang nih punden ini
0: yang tekuan punden itu sinten sebutan sumber asal ini ku saking punden
1: langge, langge pundennya mereka nek siapa nyekar mereka
0: duh, nek tak ngerti ngecak Madura dek remar ya
1: langge
0: saking punden itu marekan sama mareki ini lho
1: lho
0: asalnya marekan mareki
1: lho, marekan itu apa ya ah, gak temen marekan ini nanti jadi marekan ini
0: asalnya dusun ini lho
1: oh, desa kulo ta
0: iya
1: kulo ini asalnya Surabaya mereka mau
0: sawangan ini bodoh tapi goblok
1: atuh, atuh, atuh masalah, kok Madura ini jatuh mari wong iki rek
0: lho, sampean mek gedebekan teng mereka ketepekan masalah ketepekan itu coroknya nopo kak ketepekan itu ya ketepekan
1: oh anu tak oh ijen tak
0: ah ketepekan
1: iyalah cuma ketepekan ketepukan pisan gue ini wong loro
0: oh wong loro deh
1: loh sinten sing loro
0: waras kabeh berarti loro
1: wong loro
0: kabeh waras berarti loro
1: hitung dua ketegan ria
0: loh ini nang ketegan barang rek hitung dua itu yang kali
1: ah wong loro
0: eh loro loro
1: Duro Jawa berdoa ini
0: iya sami-sami
1: yang berdoa bangsa Indonesia
0: atuh atuh
1: Indonesia
0: Indonesia
1: Indonesia
0: Indonesia
1: masa gak
0: sama Indonesia
1: atuh masalah bisa siapa sopa wajah kerewek
0: bedoh bidem
1: loh loh
0: kenapa? Sate emang bedoh sate mbi
1: loh sate mbi
0: iki
1: masalah sate mbi itu kenapa sih
0: iyalah iya iya iya sate wedus ah
1: sate mbi
0: ringan dan sani pun telas burung apa deh mak tanduk kopi
1: di kopi mawon kali teh
0: kopi apa nih
1: ya kopi ireng nih biasa
0: oh kopi ireng
1: teh enten
0: teh bedel
1: enten
0: iya anu apa makan
1: oh jadi ngacang nih
0: tapi gak ono iya apa
1: dari kulung jauh pasar tutup nih wau sepi nih wau
0: ngomongin deh
1: nih kasih nih
0: iya nak iya nak
1: ngomong jauh ngaset nak
0: anak
1: cahaya Madura nak
0: boh anak merah di nongku ya
1: enggak anakku loh kak
0: saya nanya mana dia
1: anu Kastini
0: oh iya
1: siapa Kastini
0: oh iya Durasim
1: wah duplek
0: oh
1: ini kuping tak sesek ini oh Kastini Durasim
0: mas ya coy kakak kenal lagi ya
1: kenal anak kenal
0: kok mungkin ini yang mana
1: mungkin ini
0: Iya, dari Gilimanu.
1: Oh, atur ya Gilimanu. Gilimanu lah di Bali kono iki.
0: Atur. Anu. Pak pernah datang deh nak ya anu deh. Mana anu? Mana se safari di anu?
1: Sinten?
0: Menawer.
1: Loh, siapa sing menawer?
0: Menawer ya.
1: Masalah jelas lho.
0: Iki sing niku mang. Ya ada teng kodi, perlu iki safari iki menawer. Apa ketemu sekali?
1: Iki. Gak kudu ngomong yo apa sih kira? Ngomong ditengekno. Niki ngeten wae wonten arek loro mriki. Jenenge nu safari. Kali Munawar, kalau kacau kacau. Kali Munawar mesti bawa.
0: Mana dia?
1: Entah lebat, WC ni bawa. Gege.
0: Mana dia?
1: Pun, anu Riri, war.
2: Apa yang mana?
1: Ini, ni semarang macam mana?
0: Wah,
1: siapa?
0: Remare, utang hari.
1: Lo,
0: utang yang hari kau ya, utang itu.
3: Dah iya ke, jelekup mental kaya.
0: Tang kolak gempol lagi, utangnya nyelak nyawra jere lagi.
3: Nginjet kak, nginjet.
0: Nginjet apa nginjet?
3: Nginjet itu bendingnya apa
1: ya? Bagi aku ini gak ngerti ya, bosok.
0: Oh, mak iwak usus, iwak limpo. Tua-tua ususnya metel. Gelam utang gak gelam nyawur.
1: Rapa kak? Rapa?
0: Rapa?
1: Kumpul gak semangat bu.
0: Cingkir ke sana.
1: Gak seteng loh.
0: Ano deh?
1: Iya, iya. Perkara BC,
0: nggih.
1: Tiap beli lagi dikit monggode utang boleh tak apa ya.
0: Kurang ya.
1: Monggo sampean nggih, sampean nggih.
3: Menak rene. Kurang ya.
0: Nek meneh-meneh semua tak kena ing percat yo.
1: Lho, ya teman. Ya seminggu lah, Kak.
0: Seminggu.
1: Riri.
0: Oh,
3: melo.
1: Ojo geger.
3: Melo.
0: Kula tanggung jawab iki. Awake aku iki geger melu wedok perkara dhuwit. Aku izin di rumah tangga terbaru.
3: Bisa Kak, sabar ae meneh tak kae, Kak.
0: Mung tak bisa nyaur setia ketebang potay mata, anggo tetelak potay tolong. Dere tak melek to king tak kolak.
1: Kliru kabeh ya, Gus. Kliru kabeh.
3: Omongmu pating kecotot.
1: Wong iki kan krupuke kesan krupuk. Ambil piring. Anu,
3: apa iki?
1: Anu nggih.
3: Menek min neng ae terano.
0: Ya ora usah
3: kan juga. Ya ora padha. Mene-mene gak?
0: Gak nyaur. Halo, iya. Gak karpet dong. Halo, iya. Gak nyaur.
1: Aduh. Eh, ayo dikong. Main kabe.
0: Aku kok umum gulek-gulek.
1: Ayo, dikukut. Ayo, dikukut.
4: Gak ngeten dah nih. Sembarang nih punggih. Mau gue petung sing api.
1: Oh, kalau kabe. Lolo.
5: Pak.
1: Eh?
5: Nih. Pokoknya kalau melayu kabe, kalau gak apa-apa. Topes-topes diusung kabe kalau.
1: Piring topes gue kabe.
5: Goblok.
1: Lah kok gegeran aku wedi nak prosoku.
5: Wis tak
1: gambur gegeran mriki. Mung melo-melo pun mung safari pun utul ta. Lah aku iki percaya. Tak tinggal lamburi bersih kabeh.
5: Tutut
1: tane kaya apa lah. Kan omae ya.
5: Iya tak
1: dorong ya. Tak tututane iki, tak tututi blae niki.
5: Iya Pak.

0: kudu wae.
1: Lah mesti boleh.
0: Lah ta iki le. Meni-meni jange bacok kanca iku ayo diagar-agari.
1: Apa?
0: Ya berep.
2: Kon iki nek gelas iku nek kelempitna dadek mburi, Wak.
1: Iya.
2: Lah apa dadek nek ketemu gelas malah beduduk ngene, Wak.
0: Melorot tri ku.
1: Ndak pipiku cek kering cek abang, boto tak deblok tak usap.
0: Dadung. Oleh kowe iki ceplok nek bengi.
2: Iki le.
0: Iki ceplok.
2: Lho kok cocok boto-botone lho.
0: Lagi ceplok.
2: Masa
0: ceplok.
2: Ceplok.
0: Ceplok.
1: Ya,
0: gak kira wani wis, sak kira wani apa nggoda aku. Kapok lek gak ngono gak kapok. Soale wedi wong geger.
1: Ngono iki regane
0: piye? Meneh-meneh ku diatur sak durunge mlayu ku pareng gawa iki safari, gawa iki aku gawa. Aku oleh hulek-hulek iki lho ya apa kok. Gak kira.
1: Kakek
0: lo kan kerasan nih. Lo, rumah dek, setia. Lo benjing malam,
1: gak iso, gak iso, wes, gak iso. Ojo atik pura-pura, gak iso, wes, gak iso.
0: Nyontaknya,
1: wes, wes, wes, wes. Wes, wes, wes, tak. Ojo atik pura-pura, kan medennya aku.
0: Tulai,
1: ya, gak no. Kok atik kelak kamu, ya?
2: Konangan, War.
1: Konangan. Kok gak ngerti? Wong marung ngono bondo.
2: Nah.
1: Blonjo gak le utang.
2: Nah.
1: Kudu bayar.
2: Nah.
1: Sebab wong marung ngono soro. Nah, ngono iki. Oh, tak banting kelek kon ku. Ngawur ae adakno.
0: Nek iya gak ya.
1: Gak iso. Sejane gak iso. Mangga kok greno aku yang ngono gladu. Melok-melok ae. Kok gak kertolo kon.
0: Iya.
1: Oh, arek kok. Si aku takon arek telu.
0: Kula
1: lari.
0: Kula kadhing sun.
1: Wis gak iso. Utangmu 500 do nyaur kon kok. Gak iso.
0: Ya apa iso
1: tetep.
0: Arep arek ngene lho, kene kula ana kancane liwat lawan ditutupi. Masih kene lak ngerti lek warung oleh bondo gak kira gak awak dhewe iki terus.
1: Iya.
0: Kok balik nama kanca njaluk suguhan. Oh. Masih utang mesti nyaur
1: ya. Wis wong utang.
0: Cuma ya tau ngarep. Ngarep lak dowo ya tau ngarep.
1: Oh, entek taune ya. Aku ngelinting
2: ngawur aku ilingo tak basman. Heeh. Ono biyen iku gak nyambut gawe, cek nasib peno gak enak.
1: Kumpul
2: saiki penulis nasib penuh nasib timur.
1: Iya.
2: Sembarang cukup.
1: Iya.
2: Bisa nanti pangan serba cukup.
1: Iya.
2: Terus ngene, mau perbedaan iki sepele. Penuh urip enak terus lali nasibe kanca sing durung nyambut gawe.
0: Oh, ngono ta. Lah kanca gak nyambut gawe ya gak njagakno penuh kei ta. Tapi sing penting lahir batin.
1: Mulane tanpa ada kejadian gak mungkin ngobrolan. Wis tak rano kanca apa lagi.
0: Saiki ngene timbang penuh iki marung tok sakno. Ayo aku duwe anu pelawak nduk kono ya iso sih melawak
1: iso di
0: melawak
2: aku dah
0: iso melawak
1: iso
0: ayo latihan gua mago ya
1: entar iya
0: iso ngidung
1: ngidung gak iso aku
0: macul
1: pegel piri kok tak cekup dodom lho ribon
0: ha dadi ngidung nduk kene ambek lawak ambek mule
1: ngidung kene ayo
0: nah ya.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah Suratul Mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, waridu wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Lebarane nutukmu ha ing dalem waktu lan hae waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukun fil awqati wa hukukul awqati. Wingi sampun kula waca nomor satu. Qala Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari wafat tahun 709. Hukukun fil awqat yumkinu qada'uha wa hukukul awqat la yumkinu qada'uha idma min waktin yaridu illa walillahi alaika hakun jadid wa amrun akid wa kaifa takdi fihi haqqa ghairihi wa anta lam takdi haqqa Allahi fihi. Al-Hikam Hikmah yang ke-199. Asy'ib Ibnu Ajib Al-Hasani rahimahullah wafat tahun 1266. Amal hukukul lati fil awqat faya atu'atul lati ayanallahu ta'ala laha waktan mahdudan kasolawatil khamsi wassunan al-mu'akadah wakadhalika zakatu wasyamu lahuma waktun mahdud fil ami faida kharaja waktuha amkana qada'uha fa in kana yusamma mufriton. Asy'ib Ibnu Ajibah Al-Hasani niki sing ngarang kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam ingkang kula kutip niki Iqadul Himam fi Syarhil Hikam halaman 376 sampai 377. Ku pengarangnya jenenge Asy'ib Ibnu Ajibah Al-Hasani. Ngene dawuh hukuk fil awqat. Hak-hak ing dalem waktu. Hak-hak ing dalem waktu. Iku tegese hak-e Gusti Allah yang harus kita lakukan. Allah tuh punya hak harus disembah. Allah punya hak harus disembah. Ana Allah iku sing gawe kula njenengan. Allah niku sing maringi segala sesuatu dhateng kula panjenengan. Maka berhak untuk disembah. Berhak dilakukan apa yang diperintahkan. Berhak ditinggalkan apa yang dilarang.
Hae Gusti Allah ing dalam waktu ada kalanya hak itu berupa kewajiban. Kewajiban sholat lima waktu. Sholat itu dibatasi dengan waktu-waktu yang tertentu. Lima waktu. Atau sholat sunat rawatib. Sholat sunat qobliyah ba'diyah. Atau sholat sunat mu'akkadah. Mu'akkadah. Yang kesunatannya diperkuat. Seperti sholat duha, sholat witir, sholat dalu, mu'akkadah. Bapak-bapak, itu ono waktu-waktu yang tertentu. Jika pada waktu itu tidak bisa melakukan, maka bisa dikodok. Sholat lima waktu bisa dikodok. Qobliyah ba'diyah bisa dikodok. Kalau bapak enggak. Kulon jenengan biasane sholat subuh ku mesti tekone masjid awal. Oleh karena awal maka bisa melakukan sholat qobliyata subuh. Qobliyata subuh. Para bapak, suatu saat neng masjid wis ketinggalan, imame wis ning pengimaman. Kelonjengan mboten oleh sholat sunat, mboten oleh. Langsung jamaah subuh. Belum melakukan sholat qobliyata subuh. Maka ba'dane kelonjengan oleh. Ngandane sing wau dereng sempat ngelakoni qobliyata subuh. Kanjeng Nabi nate ba'da asar sholat sunat ditanya, kenapa tadi itu aku enggak sempat ngelakoni sholat sunat. Wajar kanjeng Nabi ngelakoni sholat sunat ba'di atal asar. Padahal ba'di asarku mesti ini ora-ono. Nggih. Sholat ba'diyah ku enggak ada. Iki krono mau ora sempat ngelakoni sholat sunat. Hati dilakoni ba'da asar. Di waktu-waktu yang ditentukan. Kok mboten sempat ngelakoni, mboten sempat ngelakoni itu bisa dikodok. Ku jenenge al-hukuk fil-awqot. Nek hukukul awqot, niki hae hak ubudiyah kepada Allah. Selalu memandang Allah. Adapun auqat, auqat iku apa? Wingi kula terangno, itu bukan waktu yang sudah lampau. Bukan waktu sekarang, waktu akan datang, bukan niku. Bukannya waktu yang lampau, waktu yang sedang, waktu yang akan datang, bukan itu. Tapi waktu sing dimaksud teng riki adalah ketentuan Allah yang diberikan kepada seorang hamba pada waktu itu. Bapak, pengajian begini sempat kulo terangno, sing gampang, kulo kelonjangan ketepaan ngelakoni. Sak niki
Wonjengan ditentukan oleh Allah ngelakone ngaji. Ngelakone ngaji, ngelakone tolabul ilmi, iki jenenge taat. Ngelakone tolabul ilmi iki taat. Lah ketentuan Allah datang kewajengan sing diparing no sing jenenge taat, iki jenenge waktu. Iki jenenge waktu. Lah waktu ini punya hak. Waktu ini punya hak. Apa hak ubudiyah ngemawulo klobengan datang Gusti Allah. Ini tidak bisa dikodok. Kalau hak ini tidak dilakukan, maka enggak bisa dikodok. Karena waktu akan datang lagi ada kewajiban yang lain. Ada kewajiban yang lain. Ki tak barene maneh iku bedakno ku rada angel ya. Jadi kalau al hukuk fil waqti fil ono file al hukuk fil waqti itu haknya Gusti Allah yang ditentukan di dalam waktu. Kaya salat nemang waktu, kaya dene poso Ramadan tentukan tiap tahun, ana jenenge zakat, ana jenenge haji, iku al-hukuk fil auqat. Ana auqat, auqat ora tek fil, gak tek fil tapi auqat. Waktu, waktu. Jadi waktu ini tak balene bukan waktu yang sudah lampau, waktu sekarang, waktu akan datang, bukan itu. Tapi ketentuan Allah yang diberikan kepada seorang hamba pada waktu itu. Nah, pada waktu sekarang, kulon iki ditentukan Allah kalih bayangan bareng-bareng ngelakoni taat. Nah, ini ada haknya, ada haknya. Nah, para bapak, hak-hak niku diterangno kalian Asy-Syaikh Abu Abbas Al-Mursi wafat tahun 686 Hijrah. Auqatul abdi arba'atun, waktu ini hamba itu hanya ada empat. Waktu artinya ketentuan Allah yang diberikan kepada seorang hamba itu hanya ada empat. La khamisalaha, tidak ada kelimanya. Emang papat dok. Nikmatun nikmat. Oleh Bapak, pada suatu saat panjenengan diparingi nikmat. Nah, kenikmatan niku mboten kok namung 1 jam 2 jam. Mboten diukur kalian jangka waktu. Ya, waktu itu diberi Allah apa? Kenikmatan. Kenikmatan ku kadang-kadang jangka waktunya panjang. Kalau bapak kaya lo sampai ini si enom iku diberi nikmat oleh Allah kesehatan. Kesehatan. Kesehatan kanggone wong sing masih muda iku jangka waktunya panjang. Mboten nate sakit. Kadang sampai 5 tahun, kadang sampai 10 tahun gak tau lara. Iki jenenge nikmat kesehatan.
ada lagi nikmat kesempatan. Maka kesempatan buat sasi enam kono kesempatan tolabul ilmi, kesempatan menggunakan waktu itu sebaik-baiknya, kesempatan. Nah, iki jenenge nikmat. Ana maneh nikmat niku berupa rizki panen, berupa rizki usahanya maju, ya, dan lain-lain. Nikmat. Jadi nikmat iku warna-warna. Ada kalanya baliat, ujian. Wah, Bapak, ya, baik ujian. Ujian loro, ya. Ujian kecelakaan. Ujian, ya. Taneki na'udzubillah teng Lombok. Ujiane gempa bumi, to gempa bumi, gempa. Iki jenenge baliah. Kalau Bapak, iki jenenge baliah. Di terkadang wong iku oleh nikmat, terkadang baliah. Terkadang taat, terkadang maksiat. Au taatun au maksiatun. Walahulan iku kedue Allah ala abdi ngatasé kaulane Allah fi kulli waqtin ing dalem saben-saben waktu. Waktu iki tegese ya nikmat, baliyah, taat, maksiat. Hakun utawi hak. Allah tu punya hak. Nah, hak apa? Hak kudu dikemawulani. Kudu dikemawulani. Kemawulaku apa? Adab. Adab sopan santun yang sempurna di dalam hati. Kijenenge hakun toto kromo yang sempurna di dalam hati, sing disebut ubudiyah. Fafi nikmati asyukru. Nek diparingi nikmat kudune syukur. Lah syukur iku jenenge hak-e Gusti Allah. Kudu disyukuri. Nek saiki diparingi nikmat gak syukur, kemudian ada baliyah. Diparingi nikmat lagi, dikandani nikmat yang kedua enggak bisa. Niki sudah kenikmatan yang lain. Dadi ra kenek dikondok. Dikondok gak kenek. Begitu pula kalau baliyah kudu sabar lan ridho. Ketika oleh baliyah gak sabar gak ridho, nanti ada lagi baliyah lagi, ya. Iki sabar mbek ridho, ya kondok gak bisa, gak bisa. Karena sudah ada nggih ubudiyah yang lain. Rakune dikandani. Loh Bapak, nek kapane baliyah asobru warido, sabar rido. Witoah nek bisa nglakone taat, bengi-bengi kok bisa sholat eler, kok bisa mengikuti khususiyah, iki jenenge taat. Iku rumangsa anugrah dari Allah. Rumangsa anugrah dari Allah ku jenenge ubudiyah, tata krama ambek Gusti Allah. Aja rumangsa awakmu bisa. Aja rumangsa awakmu bisa. Aku bisa khususiyah, aku bisa sholatul lail. Aja, aku diparingi anugerah Allah melakukan sholat lail. Aku diparingi anugerah Allah melakukan khususiyah. Iki merasa bahwa itu adalah anugerah.
Kabane pinuju maksiat al-lajak, lajakku bali kepada Allah. Wal inabah artine podo bali maring Gusti Allah, wa talabul iqolati nyuwun pangapura. Jaluk ngapura ning Gusti Allah.

diparingi nikmat syukur, diparingi coba sabar lan rido, diparingi baliat sabar lan rido. And then peristiwa yang ditulis oleh Syekh Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi karo-karone diparingi nikmat, bahaya diparingi baliat. Nikmatane dadi wong sugih. Dadi wong sugih. Kehidupane lancar. Kehidupane cukup. Serba mewah. Ki biasane wong niku nek kehidupane penak mapan, sembarange wis mapan, sok lali eling Allah. Monggo kita rasakno mengenai rezeki longgar, rumah baik mewah, kendaraan mewah, kebutuhan cukup. Itu biasanya terus lali, eling Allah lali. Tapi bapak-bapak sifat basyariah, sifatnya manungsa. Kula nyeritano sing krana lali ku diberi peringatan oleh Allah. Sabar. Diberi peringatan eling ambek Gusti Allah. Diceritano ana wong lanang diparingi kemewahan. Di awake sehat, mewah, segala sesuatunya cukup. Akhirnya 30 tahun lali Allah, 30 tahun lupa kepada Allah. Ya. Tanda-tanda lupa ibadahe tledor, dianggap kehidupane wis cukup.

Niku mboten eling Allah. Wah Bapak, malaikat yang selalu mendampingi lapor dan Gusti Allah. Ya Rabbana abduka fulan lam yadhkurka mundu kada. Kula njenengan niki kula aturaken wingetane iku dijaga malaikat jenenge malaikat muakibat. Lahu muakibatum min baina yadai wa min khafihi. Bapak-bapak niki muakibat malaikat sing jaga bengi 10, sing jaga awan 10. Lah malaikat niki kapane asar, sing jaga awan dereng pergi, dereng lunga, sing jaga bengi wis teka. Kapane subuh, sing jaga bengi isik durung lunga, sing jaga awan wis teka. Iki nggih ngawasi kula panjenengan. Nah, malaikat sing dipasai Allah jaga niki lapor Allah. Ya Rabbana, kawula jengan niki sudah 30 tahun mboten eling panjenengan. 30 tahun mboten delo. Gusti Allah menghadapi dengan sifat jamalnya. Sifat jamal nekune Allah menghadapi dengan sifat jamal sing timbul fadl, anugerah, anugerah Allah. Tapi ne Allah menghadapi hamba dengan sifat jalal, niki sing timbul sifat keadilan. Sifat keadilannya Allah. Kini Allah menghadapi hamba dengan sifat jalal. Kalau menghadapi Allah, kenapa hamba dengan sifat jamal yang timbul fadl. Wallahu dzul fadlil adzim. Allahu dzul fadlil adzim. Matur ya Rabbi. Kalau pengen sing namine si fulan niki mboten dikir pengen, mboten eling jangan pun 30 tahun. Gusti Allah dawuh malaikatku. Faqala lahum. Dadi malaikat ora mung siji. Te malaikat sing jaga kula njenenganku 20. Siang 10, malam 10. Allah dawuh enake kaulaku ora zikir aku, lali ambek aku, iku krana kenikmatanku sing tak wehno. Bapak-bapak, pirang-pirang wong lali Allah karena kenikmatan. Diberi kenikmatan yang melimpah ruah, tambah lali ya mbek Gusti Allah. Bapak-bapak, terusnya Allah dawuh, seandainya aku memberikan baliat kepada dia, pasti dia akan ingat aku. Baliat, baliat. Nek upamane kaulaku tak wae coba, engko eling neng aku eling. Nah, para bapak akhirnya dicoba mbek Allah. Bapak-bapak, Allah dawuh neng Jibril. Jibril sarafe
urat saha

tapi sitok ndekno. Urat sarafnya satu saja ndekno, gak bergerak. Urat sarafku bergerak berapa pagi. Jumlahnya yang menggerakkan tubuhku, urat sarafku enten 10. Enten 10. Termasuk sing kula aturaken wingenane saraf ketujuh. Saraf ketujuh niku ndadekno wajah penceng. Kula wajah niku mulai penceng. Nek saraf kelima wajahku kaya diiris-iris. Nek saraf kedelapan kuping kaya dijojoh-jojoh. Iki saraf sitok tok. Allah perintah kongkon ngendekno, Jibril endeken saraf sitok tok. Kenikmatane Allah para bapak. Nek klonjengan awake sehat normal lali. Nek iku paringane Allah lali. Nggih. Umumnya mboten nate kula sampean mensyukuri saraf. Saraf yang sehat niku umume ku lali, mboten mensyukuri Allah. Syukur. Walau bapak. Akhirnya mbek malaikat saraf yang mestinya bergerak, bergerak niki digawe berhenti. Kroso kapane dirinya kena baliyah. Ada anggotanya enggak bisa bergerak. Ora bapak ya termasuk stroke garang niku. Baliyah. Akeh Gusti Allah. Ben sehat ku lali we Gusti Allah. Sembarang sehat, apa mau sehat lali. Nek diparingi stroke lagi elek. Makrele. Nah, itu diparingi berhenti sarafnya satu oleh Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Elek. Baru ingat kepada Allah karena baliyah. Baliyah. Lagi nuduhno sabar mbek rido. Jadi orang itu kalau diberi baliyah, diberi ujian, kok ingat Allah. Iku sabar. Ridho kepada Allah, ridho. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kalau kegeng sarap, ya Rabbi. Kegeng sarap, ya Rabbi. Allah jawab, labbaik, labbaik abdi. Aina kunta fithikal mudda. Lah baik, lah baik. Iya, iya, iya, kawulaku iya. Awakmu ning ndi wae selama 30 tahun kok lali ambek aku. Ama 30 tahun lali ambek aku. Iya, iya, iya. Lah bapak akhire ambek Gusti Allah perintah Jibril sarape obah nang meneh. Akhirnya sarafnya bisa bergerak lagi. Syukur maring Gusti Allah, nikmat. Kalau bapak biasa nih, kulo sampe nek waras lali. Ambek Gusti Allah lali. Tandane lali apa? Ibadah sembrono, kendel nglakone maksiat, iku lali ambek Gusti Allah. Kune pasawai sehat, tidak ada masalah pada saraf manapun, enggak ada masalah. Oh bapak, nais diberi penyakit stroke, penyakit, aku singkwa sebut niku wau, baru ingat pada Allah, baru ingat. Begitu pula kenikmatan kekayaan. Ini juga kadang-kadang orang jadi lupa kepada Allah. Rumangsa usahane berhasil.